Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

Mano Pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano Pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano Pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk Mano Pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses Mano Pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano Pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano Pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Mau beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikum salam warahmatullah.
2: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang melawan penjajahan Belanda. Untuk siwah yang diberikan hiasan dari emas dan permata pada sarung dan gagangnya, berfungsi sebagai perhiasan, bukan sebagai senjata.

Serune Kali adalah alat musik tradisional Aceh yang berbentuk seperti sebuah trompet yang memang memiliki ciri khas khusus dari Aceh. Bentuknya menyerupai klarinet dan memanjang. Pada bagian atas berbentuk kecil dan pada bagian bawah berbentuk kelopak teratai. Ketika dimainkan, serune kali diiringi dengan alat musik tradisional lain seperti gendrang, rapai, dan sejumlah instrumen lainnya. Serune kali memegang peranan penting dalam berbagai pertunjukan kesenian di Aceh, juga pada acara-acara adat seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan lain-lain.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama dan cukup.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia. Bak bengah uronyo merumpok lom dengan ulun tuan Nurul Jumita. Rad RRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Leblah di kawasan Belang Padang, Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Gelombang AM 1250 kHz, ngan rad aplikasi RRI Digital. Pohti kurang 17 minit waktu Indonesia bagian Barat. Getanyo kalam acara Sirebo, siaran informasi budaya obrolan ngan hiburan. Edisi uronyo ramai tanggal 20 Juli 2026. Bagi drone warai memandum yang tengah depanto yang kena bergabung dalam acara Sirebo, silakan rad 0655 ngan 0876 Nah, warai getanyo yang kagepreh bak 886 le Cik Mat dari kawasan Lambaro ya. Untuk 0755 mantong mau buka. Dan untuk uronyo tema yang getanyo angkat, getanyo bahas yaitu tentang pinjam meminjam ya warihlon ya. Jadi untuk jenis sebutkan pakiban etika pinjam meminjam. Jadi selaku getanyo ureng yang tak pinjam barang dari ureng lain pakiban etika ji atau mungkin tanyo yang beri pinjam ya. Dan yang kegepreh lecek mat buno rok nembai 886 rok ilai. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
0: Sehat Cik Mak. Cik Mak giban.
1: Cik Mak kurang sehat orangnya.
0: Pakan.
1: Ikal mana?
0: Hah?
1: Ikal mana? Kau ikal ikal.
0: Ikal. Oh ya ya ya. Kak, buh ganas tak mana orang ya?
1: Ganas tak mana orang.
0: Raya tak mana? Kita giban.
1: Mana banana ubud?
0: Mana ubud? Mampu je ikap.
1: Karena modal mahal je mahal.
0: Oh, nah.
1: Jadi ikap. Mana orang yang kena ikap icok? Biasa icok mana, kan?
0: Oh.
1: Nah, ikap.
0: Paduk ini ada sabah mana, paduk? Cik Man?
1: Mana orangnya naik 70, naik 65. Naik 60, naik macam mana orang.
0: Oh, nah. Biasa?
1: Haa. Ya, biasa 60, 65, 50 kan?
0: Satruk 70 lah yang raya kan?
1: Anak raya pun dia happy. Yang mana 50 raka, 60 raka.
0: 60 raka kan ke 70 lah?
1: Ke 70.
0: Hai,
1: terima kasih. Mana pun dia sama kan? Kali kawan yang mandu kan?
0: Iya, sate tetap 5 ribu api ya?
1: Nanti saya mau rebeh. Keadaan tinggal lewat dia.
0: Oh iya iya iya. Kan jepu sesuaikan sampai rugo gedanyo kan.
1: Iya.
0: Cik Mat, bu bengah kali.
1: Ha?
0: Bu bengah kali.
1: Bu bengah pian lagi bi borang telak wo.
0: Enggak tan lagi kurang ah. Hang bibi ya.
1: Ah, telak wo nak bi.
0: Kadang trip dah ba urum ka mano enggak tan lagi kurang ah.
1: Yang kini kena ikat mana ona telak wo. Dia langsung aju selagi palung-palung ke pagi besar aju aja mak tapi.
0: Aduh ya Allah. Oh, yo mak kursi goyang tok ah.
1: Jadi sah membro-bro ro ya ba.
0: Alah Cik Mat. Cik Mat nyo tentang pinjam meminjam Cik Mat. Kiban menurut ron. Etika gedanyo.
1: Pinjam meminjam nyo ke macam. Nah, pinjam pe hotel pada pagi kat saya bayi ke kan.
0: Ini utang piutang ya.
1: Utang piutang.
0: Ya ya.
1: Ni ada pinjam Honda kadang-kadang. Tadu mata kuo minyak kuno ada kuo kau tahu minyak mana naik tika ya kan?
0: Betul betul betul.
1: Nanti lagi ya kan? Lebih macam lah.
0: Jadi menurut Cik Mat pakiban mesti tanya tapi pinjam Honda tiroro.
1: Aduhai. Katalah bumbu pilung orang yang.
0: Hah? Katalah oh. Bumbu?
1: Bumbu mana bumbu baik ti?
0: Aduh ya Allah. Jadi gimana?
1: Allah. Allah udah pula. Katalah bumbu.
0: Aduh Cik Mak. Jadi gimana? Ada ada belau sih nak?
1: Kagalau Cik Mak orang yang kan.
0: Yang kenyang. Enggak tak. Pakan leh. Pikiran lah.
1: Pikiran apa? Madung kacau belau. Tidawon bunga hana lubi kena sekrap kan?
0: Bumbu katalah.
1: Hana tu orang buka ha?
0: Hanya pakai yang bumbu ah.
1: Ah dia tak pakai.
0: Marah tak beda baca.
1: Kalau marah kalau puas tabuh, kata mana kata tambah lemak lah.
0: Tambah lemak lah. Ya, ya, ya.
1: Okey.
0: Lanjut je, Mak.
1: Meminjam-meminjamnya, istilahnya je, etika je, saya kata pilam car, pilam cangkul kan.
0: Ya. Yeah.
1: Haa, kerana si burung punya pilam cangkul, batik-batik kata. Yang nak fikir, yang tak kau kan. Ada di buah kata main kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Haa, nasi model lagi, yang mana si pinjam kau kerja, ada ke. Kata kecok ke mata je, kata kepua kat dia sini ni. Kata dia ada labang ke kerja, wah apa dia ni?
0: Labang.
1: Nanti lagi yang akan berhati tak kau fikir kan?
0: Hmm, yang kena.
1: Yang berhati kata dia ada kata, ha Nabi kerit ha, wah kerit malah lagi yang
0: kerut. Tanya tak jaga ya, harus di menyokat tak pinjam.
1: Oh, labang kata kau. Maksudnya, yang tak kau labang-labang tiba kan?
0: Hmm.
1: Guna tak jaga lah. Jadi, mengenai tak jaga, urung tu senang hati ke.
0: Ada nak pinjam long ke biar? Okey, siap Cik Mat.
1: Nyaman tuan dari Cik Mat.
0: Lagu pun lagu Nur Putra kena.
1: Lagu pun lagu rumah. Ikat lah kau, be.
0: Ikat lah kau? Be. Be, apa senang orangnya harus dia?
1: Senang lah kau, orang lain. Gantang.
0: Giban? Giban?
1: Si gantang macam orang jauh matu anak.
0: Si gantang cerak gila apa?
1: Okey. Ini salam-salam pun kerana sahabat keluarga selama iman dan akhirat.
0: Amin ya Allah.
1: Suka hayati sahabat keluarga siapa dengan lawan Kak Diana. Tu Kak Eli Pagarair, Bang Isan, Bang Amri, Bang Bakri. Ini macam-macam ya. Selamat Nazar Udina.
0: Iya, dan guru apa? Si gantangnya kan merumpok.
1: Kan merumpok.
0: Iya, duet dengan Abah Kara Air kan? Iya, duet duet dengan Abah Kara Air kan?
1: Iya.
0: Iya, nya kan merumpok. Kan
1: gantang sehari aja sih ya.
0: Si gantang pun.
1: Terima kasih.
0: Si gantang pun biasa.
1: Si gantang beri lah, si gantang pasti nasi kan?
0: Iya.
1: Selamat siang kan dulu, makasih banyak. Okay. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lambaru ya. Cik Mat dengar galau orangnya. Sampai salah belah bumbu. Dili ke Cik Mat ke gepreh. Bak nemboi 886 kelahi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak 886. Ayah, nasu mana-mana. Langepoh tang budu ape ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Iya, lagi Hana gedenge karena mungkin gepikir Hana tacok langsung ya. Ana masalah ya. Ndak jene bergabung kembali yang kagepreh ba 886 taknyo ya. Kagepreh klai rat nemboi petujuh 055. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Radit. Kiban bengahnyo.
2: Alhamdulillah, bro. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hanan jak tahu orangnya.
2: Banyak Hana.
0: Oke, siap. Langsung datang mau tema?
2: Tema ini orangnya.
0: Orangnya tentang pinjam meminjam etika ji Pak Kiban selaku gedanya orang yang pinjam atau orang yang tapi pinjam.
2: Oh, yang okay, tentang Nurul bagi-bagi hadiah lah.
0: Pak hadiah dah bagi.
2: Kadang hadiah kadu lah. Tentang pinjam-pinjam hai tanya. Tapi kegok man, anak salah. Kalau kewa gok, anak salah. Cuma aturan. Baik, nak ke pegah bayi, tapi anak bayi. Contohnya mana, kita Nurul mutang peng sihat luar turbe, tangga kita boleh nuker kacau pulang. Contohnya orang ke, pas tangga kita aneh bayu. Jat Nurul jumita lakai tu rumah, tetul lakai apa kalau tak pengkar luar be, ni hanya tu lengah jawab. Kadang itu yang lakai minyak magak-magak, mana hana dia juga kena kau perlek, kena kena ke.
0: Ya, betul-betul. Ini
2: hana perlek. Mu utang kau wajib bayu.
0: Ya utang piutang tapi ya. Kan pinjam meminjam ya.
2: Pinjam meminjam. Oh, haji ji ni pinjam teng, pinjam barang. Balik ji.
0: Ya ya ya.
2: Nah. Alinya menyo tak pinjam meminjam tapi baik tak pegat nyo, baik tak menyepeng kan. Baik tak pegat bungong ni kutu. Contoh ji mano. mesti lelaki lelaki lelaki mukang ba Nurul 200 lebih tu. Tapi bayar leher tu. Ha ya nak gaji kan?
0: Iya. Yeah. Oh, buat tega bayar leher tu maksudnya kan keinginan Rom nak kesepakatan di awal mana nah.
2: Ya. Nanti nak nak badan pegat menan. Hmm. Dikentor lelaki mukang ba kan 200 lebih. Tapi lelaki pinjam peng ah. Ya, buat bayar leher buat tu lebih lelaki leher tu. Mantan kak idang ke riba aja kan?
0: Betul.
2: Mantan yang punya pinjam-pinjam lagi kan ke? Aturan je, mantan muka. Dia tak pinjam mata kau. Tak balik. Atau tak nanti lagi dia, ke Honda kau. Ini aja. Tak tahu pinjam Honda. Tak bumi je. Bawa-bawa lagi pinjam Honda kau. Itu, itu. Rumah namanya Honda. Alah Honda si api pakai pangnya. Ini aja kadang si terjam. Mereka dari bandar. Mata jak dari Belang Pedang. Gede ulam dingin ni dia dia. Enggak jauh kan.
0: Ya ya ya.
2: Ah, beda bukan kan? Kamu memang ke bayar tak bumi mana kau?
0: Mana mungkin tak pakai kau. Kau
2: pada kenapa pun ayo kan. So lumayan lah kan.
0: Ya, betul.
2: Ah. Tapi dia mana kau dia? Ah, yang mana lagi kira-kira mama kira-kira kaju dah ja. Nyanyi kira-kira mana kau. Lu punya uno dia tu. Pantau kau kudu punya. Pai sabu dia. Dia ni sikap pinjam-pinjam. Dah hanje laki pi pinjam tu leo. Oh, ate laki pi hanje kenggo kan tu oleh laki. Kita pinjam mata kau. Baik sampai ate pinjam ni kau pi baik sampai tajak rumah lah benta-benta kadang. Gok pun ngasih ni ah. Nanya bayi le. Bertangguh le ya. Ayo lo kira-kira lagi lah.
0: Man pepah tangguh le dari phone ya.
2: Boleh ya bukan. Cuba hantar kat lelong ah.
0: Iya, kan maksudnya
2: bang. Sama-sama.
0: Iya, Bang Radit, tapi pepah tangguh ile maksudnya di awal kan, bak phone wate akad wate phone kan? Akad
2: ya, betul.
0: Jamnya kan? Tapi menya kan, sekiranya.
2: Ayo pengin meco antre lun tangai mong dah sang pun lepek. Ajit. Ini menancit. Nya ladu tangguh lagi apa lembu kamu tangai sa hijau tempo. Ya dengan saya ada orang tak payah dah bayar leh dia buat teh naik ke dia dia buat dua ribu ya.
0: Anak menyohan apa yang dom? Getanya yang pinjamnya puno yang jak kan?
2: Oh, yang anak apa yang dom ada bayar? Tanya yang jak bagaimana?
0: Betul. Yang awal, orang ya tagi ya.
2: Ya, kita jak orang bagaimana? Ai atau pound pula apa? Ai umanya taro ni buka berkat dengan kita. Orang yang peng tak utari oleh ini macam cerita ni ke? Jadi bayu pengron dengan dengan ini, ah ini itu sebab tak sebab ada mula orang tu dah kenal bayu.
0: Ya ya ya.
2: Tapi ni be nak be hana buka apa? Jo tengai ta tengai tahu ke pitan bayu dan buka pakai hana buka hana peng ke na hana buka. Bang kaya lah cewur muka taruh gop tak buka apa lihat peng waktu be. Nah nanti gop apa leh? Ya, nak pergi jangan nak ke.
0: Betul.
2: Ada musuh perlu ini lagi kan? Ha, cerita kau.
0: Karena ada lagi ada drawnya, ada lagi ada dia nyobanya.
2: Karena lagi ada dia. Sama ya.
0: Okay, siap Bang Radit. Nah, lagu ronya Bang Radit.
2: Lagu ronya apa? Dari nyaman tengah. Pada kenan dari banyak aku ingat leh dari Jol Kedah dong.
0: Jol Kedah judul ji
2: mantan dong.
0: Mantan.
2: Mantan.
0: Okey, siap cerita ulah apa
2: ya.
0: Silakan salam hani leh.
2: Boleh ke dron abi ya.
0: Amin ya Allah.
2: Jimat guna. Cik Mak ada mana?
0: Ya, betul. Baru Cik Mak.
2: Lainan. Udah nak penyiar baru bukan dengan kita?
0: Betul.
2: Mau kurang kapur ini dengan aku ya?
0: Nyan surprise nanti bah, Mbak dengan kita.
2: Pagi, menyebuka alih barang itu. Kau itu nak mentang, Mbak?
0: Ya, mudah-mudahan nyala ya.
2: Insya Allah.
0: Mudah-mudahan jadi kan.
2: Dua yang nurul dari kau.
0: Jut. Insya Allah.
2: Lagi. lagi tinggal lewat Nurul latih awal-awal sempur lah duit dengan kambing dan kacu lah.
0: Iya, duit ilik biasa.
2: Lainnya kanan lagi lah. Yang kemul Kak Eli. Kak Yana, Kak Ji, memandum lah.
0: Okay, siapnya.
2: Paman Tawarilun yang dengar 886 ni. Kak, yang lagi lagu follow-follow tu lah, Pak Abdullah.
0: Yang lagi follow-follow, Bang, apa, Wak John, Wak John.
2: Kak, yang sering lagi follow-follow tu, ya tu, Pak Abdullah pun.
0: Yang awak dah?
2: Nah, kalau yang lagi lagu Seranju tapi follow-follow Kak John.
0: Oh, Cik Dola. Betul-betul-betul. Cik, betul. Cik Dola. Oh, ya, ya, ya. Cik Dola.
2: Kalau Cik Dola.
0: Good.
2: Memang lagu follow-follow.
0: Bang Raditnya kagak boleh subi, kan?
2: Alhamdulillah. Kak Ji, Kak, tadi saya dengar sunuru, no.
0: Iya, alhamdulillah, berarti.
2: Berarti nyo Kak Atan, so.
0: Kiban?
2: Nya kasel so berarti betul lah.
0: Insyaallah. Karena ya. Hana lupa kan menyebab ablah dih berkali bergolong.
2: Oh, hai. Pokoknya walaupun matang nak baca-baca teh. Ni dapat pergi tunur ke dia.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Hanya tinggal kita yang nang lu rasa. Ana trili tu yang gro aja. Ya,
0: ya, ya. Okey, siap Bang Radit. Terima kasih Bang Radit, ba.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Radit dari Pijai Warehlon. Tak dengar lagu Cik Mat ile. Bunuh gelake lagu si Gantang dari Abakara R duet ngan Armodi.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: Menanku Warhelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang kegelak le Cik Mat dari kawasan Lambaro ngen Abang Radit Buno dari Picai. Semoga kamu bahagia. Tersambunglah acara si reboh. Nah warih gedanya yang katrip gepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Warhelon.
1: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Nak aduh naga.
1: Ini orang kutim Kak Nurul. Ini orang kutim.
0: Makan nanti.
1: Ini orang kutim.
0: Makan.
1: Ha? Kau dah aku tim dari pun peti api dulu dah aku tim dah aku tim buat ni.
0: Tapi mati, hana tapi mati hai. Tenang mentar.
1: Ma kan dua tabo.
0: Kiban.
1: Kita hana nak dua tabo, kita kau ngupleu. Aku tim dia dulu.
0: Orang ni AC ni menguping rupanya ya.
1: Lo ya.
0: Hello. Gimana? Dia termaluan rupanya Rana. Alai Dun. Gimana apa orangnya Dun?
1: Aman Kak Nuru. Dia tengok kupek kulakai lagu buat Kak Nuru lah.
0: Oh menan.
1: Ya aku bunuh kau, aku dengar kau. Dia pun orangnya punya penyiar pakai balik kau ya.
0: Nyalah. Nah, belum tangai saya tinggal katanya kenangan baru lah.
1: Gimana, gimana?
0: Kenangan baru lah katanya tangai saya tinggal karena penyiar baru.
1: Oh, penyiar baru.
0: Betul, betul.
1: Dah pantas sampai kan?
0: Gimana?
1: Gila, nanti lanjut.
0: Iya, ini penambahan mantang. Iya, bang, abang. Cuk Adun. Adun. Adun kibandi deh. Nah

0: Kena like. Kiban?
1: Dari Army Yusuf.
0: Army Yusuf, judul ji?
1: Darah Desa.
0: Darah Desa. Cina ro ule apa?
1: Aku darah.
0: Kiban? Anak desa. Anak desa. Anak desa. Halo Dun. Ya, tu Adun budak-budak dah ke?
1: Tentunya bunuh mengaji mati kadang-kadang betul kan ada jaringan mungkin kan tu pun.
0: Oh, yang putuh bunuh Adun ke?
1: Angku, kalau kau kali orang aku tem.
0: Bunuh kali orang kat yang mutua ne manoan kan?
1: Ane akan uko.
0: Kan ah, nur pikir yang mutua nak mano bunuh. Nak dah mung zero, mutua nak mano, leh langgup puh dulu ape? Okeylah Dun, tak mau buat demo ya karena jaringan kurang pah ya.
1: Ready itu.
0: Ready. Etika kedanya pinjam meminjam Dun, menurut Rono bagi ban.
1: Menyo pinjam meminjam kan yang lebih utama kan yang utama ini kan jaga ada yang tak pinjam kan. Jadi orang tak lekenyo butuh dan orang tak buat butuh ya langan.
0: Pokoknya bagi ban bentuk waktu dah pinjam lagi kan waktu dah pulang tu nah.
1: Jadi nyona lagi tadi lagi go gojo atau parang lah kan. Kau nak pikir cuma yang keban no keban tadi yang bau body pada gento pada gento peng kan. Lagi peng si munyo aduh naji kadang tu lagi di pinjam peng kujo. Cuma tu kadang tu nyo lagi anda dia adun lagi pinjam kan. Nyo minggu tengok lun jo. Kadang dah lungkek-lungkek kan adun jo. Sebab kan hana tu upa adun lun puga. Nyo nak lagu lungkeknya mesti uro minggu tengok. Kadang uro ni kan atang kuyuk jo.
0: Hana mencih wate uro mingguan kan.
1: Tapi kan punya peng nyantuk balon. Cuma nyo adun tak nunggu. Wago adun lagi punya kelego anak lagi kali.
0: Mana?
1: Laganya.
0: Menyo kelego kakak lah berarti anak nit gebayu mana nah. Tapi ikhlas aja mana nah.
1: Baik ya. Ayo jo anak kakak. Cuma dia oi lagi lagi bantu tu kok ada bantu ni.
0: Oh iyalah betul. Karena ada dapat janji ya. Ya. Ha, okey. Nyaman tang Dun.
1: Yang mentong kat Nurul, yang talian mentong ke yang pertama ke Kak Nurul ke Kak Ilma katik pertama
0: umpanya. Kak Ilma, Kak Ilma arat Pro 2 Dun.
1: Pro 2 kau ya?
0: Pro 2 nyo Pro 2 dikurang 2.6 kan?
1: Oh lagi ya? Okay Kak Nurul. Angka ke talian ke Bang Radit ya?
0: Bang Radit di Pijai.
1: Pasal piri oi kali demo.
0: Galong, gepreh drone ne hurah.
1: Dek ne urus.
0: Gepreh dun ke menjak tiga.
1: Gol. Dalam mak bu ya kat no boba.
0: Ge, terima kena sedun. Nya tengah kerja sik drone ha.
1: Tengok aku nya baju nya kat no tu bang ku piu he ile ku lakai lagu le ya. Aku ku jaju le.
0: Ge. Mudah rezeki dun.
1: Gek kat nunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Adun dari Rentang Warihlon ya. Di liket Adun kagak preh ba pedujuh 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon sayang.
0: Kak Eli. Nenjak pasai orangnya.
2: Aduh betul tak di nurut tanya Kak Eli banwo mentu.
0: Karena biasa jam-jam nohat memang Kak Eli banwo kan.
2: Ha, biasa kayak ini, kan baru kayak di jauh karena suasana dengan lipi-lipi meno kan. Kak Eli go daripada antuk umlom tu
0: popo. Oh iya. Oh iya betul. Possible antuk Kak Eli biasa damong kan. Nyawa dewo.
2: Dewo, nyu kan Kak Eli wo karena untuk kalian nu keadaan kan dua orang dengan lipi-lipi kan.
0: Mangat jauh juga.
2: Jauh aja kedai.
0: Ya.
2: Jadi nyu kan tu rumah bantu tu rumah langsung dekat.
0: Iya, rezeki ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana bawa orangnya Kak Eli?
2: Sehat di Nurul, lagi di Nurul Sinang.
0: Alhamdulillah. Buah hati kak, kawai tak entah dah.
2: Okay.

0: balik dengan tante ataupun tinggal luar riak dengan kan. Walaupun tiput hantar balik.
1: Istirahat di air rumah.
0: Tiba-tiba daya mereka ke jabat kuliah kan. Yang mak daya berkon tu selesai, jadi no kata mengkuliah.
1: Oh, nak mengkuliah. Alhamdulillah. Najib, oh, ajak kuliah kak?
0: Kita wali nang groinan.
1: Ya. Ba, keperawatan anak.
0: Ya, karena wadah yang baru mulai ngalikot kan, nak mulai ngalikot ada kena rubah kan. Rubah Honda jadi luka lebih cepat lah kan. Jadi, anak bijak lain Honda, yang antar jemput leh kan.
1: Ya. Memberat depeh ah.
0: Dah kemberah nak tak berat lah mesti jin. Alah tiga minggu hanya bijak kan.
1: Ya, punya kalut buat Aki. Cik apa ya tak moment.
0: Ke Aki dari bahu kok di sebelah kanan sampai umiu boleh dek nurul.
1: Oh, ya Allah. Aduh.
0: Juga hanya okey pada dia hanya lagi luka-luka. Yang kan Allah beri kan.
1: Betul. Ge uji le.
0: Ya, orang lagi tak ada kaya akan jemput lagi-lagi anak SD broken SMP
1: kan. Tapi tenang tak ada kak menye apa menye na urung cik yang tim jemput entat mana lah. Tenang dia.
0: Baru tak lah. Kerana situasi yang kan.
1: Betul.
0: Dari si beliau dia baru jak kuro orang yang kan. Nah, jadi lelaki jak kuro. Kau hanggi jak kuro, balik ayah hanggi ancik. Kenapa kamu hantar jemput kami hamil tu? Ayah dan mak jemput.
1: Bagi-bagi tu kah?
0: Kena kegiatan lah waktu tu kah? Demi buah hati anak tu.
1: Ya.
0: Dah balik ni Rol. Kita balik ni Rol tema orangnya?
1: Tema orangnya tentang pinjam-meminjam kak.
0: Oh, pinjam-meminjam lah.
1: Pakiban etika je kita tanya mesti yang po barang pakiban yang tanya kena pinjam pakiban menurut Kak Eli.
0: Mana pun tak pegang leh masalah peng dek Nurul kan. Tanya kan tak pinjam-pinjamnya ambil sembarangan tak pinjam je kan. Si baik anak perlu ada pinjam je. Nyom nyom tu kat atas nyom kapak sagu anak tuanya ni baru dah pinjam dia nurung. Jadi watenya berjanji nyom biasa janji dan nyom anak ada tepati biasa urung pinjamnya dia nurung kan. Si tak begah okey adun begah meno. Tapi kadang-kadang lewat. Tapi menyatanya jujur di Nurul. Ada dah pinjam mata go. Anggap Kak Eli pinjam kan. Pinjam di alangnya. Pegah. Ini orang ini kalau nak peng alangnya kan. Tangguh leh. Jadi tak pegah langsung. Jadi orangnya nak mangan hati. Tanya pun mesti hana mesti hana rasa takut. Karena tanya pakai kalau dah menyanyi orangnya buat dia yang golong na, ya kan? Tak pegah, be diam-diam tanya hana tak pegah.
1: Ya, be dah perhat dunggil ya.
0: Pinjam mata tanya lagi yang cik sakit hati tanya orang kan. Tapi temannya sebagian tak pegah lagi anak tu untuk tenang hijau lagi yang kan. Ini menyam segi barang lagi yang cik tapi nyarang lagi bukan menombek nah yang luka waktu dia kembalikan menyam luka tak pegah sampai dalam som-som yang kan. Jadi tanya lagi ada pinjam Honda aku kena injak asyik lagi yang kadang kok ini wajib tu Haibi yang nama orang Haibi kami semua orang. Jadi tanya bersadar umatnya dalam pinjam Honda kok ini wajib tu sama betul bayar dengan di Nurul kan. Jadi kan baru ada urian walaupun hanya ada program jadi aku pun minyak yang aku hana tapi urian kurang mahu kalau minyak misalnya kan kadang-kadang aku nasib yang perlu lihat dah pinjam dalam TV lagi yang karena apa senang hati.
1: Ya, betul. Tingat deh. Yang orang depan kan tepatnya gimana harusnya memang mandum orang harus bersikap lagi kan karena etika. Tapi orang yang jujurnya Nino lagi hal-hal yang langka menane Kak ya. Waduh Kak Eli, karat Kak Eli ya go. Kak Eli ndak mau ngelain lagi lagu Kak Eli be. Semoga aja bergabung kembali. Rat nembai 886 jet, rat nembai 47055 pijetnya. Ce ta angkat waris kedanya yang kepreh ba 886 han ile. Ya, yang kagetok-tok rat nembai 47055 mungkin jet acok ti ada ya. Leh ta pesoro sajan RRI Prosa. Halo, assalamualaikum Warelon ba 886. Halo, assalamualaikum ya Bit. Halo ya Bit. Lagi ya Bit dengan Ajame ya. Dilikat ya Bit kagak preh Bapak 7055. Halo, assalamualaikum Warehlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya rezeki.
1: Yang kenya rupanya ya Bit dengan Ajame.
2: Iya, dek lu lagi lagu ile lu kat ni minta apa?
1: Lagu pula lagu. Bergek galom, apa judul kak?
2: Lagu yang baru nyo, tapi hana ulukeun gelap tingklot lepui begah yang kan. Ini yang baru.
1: kan yang tilop cingklot awai
2: ke nata baru ino pilih cu untuk lagu ji wate pilih cu
1: berge lagu paling baru ah
2: paling baru ino bantu bi kan
1: ya ya ya tak danda
2: pokoknya duet
1: nah duet yang dengan Syakira Azura.
2: Ya, ya betul.
1: Okey, kita hadirkan Elin tu menyokan. Cik Eli U rumah judul lah.
2: Yang penting bergek
1: lah. Okey, siap.
2: Karena nanti anak satu orang baca lho yang bergek lagunya kan baru mendam. Tapi lucu
1: ya.
2: Mula macam ni Nurul salim lah yang pun ke Dik Nurul. Semoga Dik Nurul bisa sabinan, tetap semangat ceria sabinan.
1: Okey, siap. Amin, ya Allah.
2: Yang Kak Eli inginkan memang tambahan bukan serikan di ngon pangeran lagi anak mantap lagi yang malam minggu yang biar semangat dan nyuwun Dik Nurul kan
1: ya yeah.
2: Mana pernah pegah orang Mbak Deji yang nyanyi apa yang tahu nggak nampak jadi Deji yang lebih semangat lagi orang dan nyuwun gak kopi orang kan karena punya hana sil-sil rubo produk tu yang rasa ni kamu bukan kurang semangat lah jualan dah tadi nggak ada yang ngomong mantap Dik Nurul kan
1: ya yeah, betul.
2: Bagi Kak Eli temanya cukup berguna lah walaupun singkat lagi kan Dik Nurul kan yang tadi dia nyuwun tapi semangat tadi
1: yang ini ada yang utama
2: hangiang kan? Betul. Dan yang baru
1: lagi banyak nah. Iya, jadi ada dengar versi-versi orang lain kan?
2: Iya, betul. Kayak wawe lagi di dulu tetap hidup sehat dengan tapi kan dari yang terakhir mendung kan? Untuk adun cik menua semoga bu sehat cik adun. Mungkin adun mungkin jampeng deh misalnya. Ikhlas mungkin orangnya kadang dua hari nanya mungkin jam.
1: Mungkin Hana menyodom nan Hana gebu pinjam kadang.
2: Karena ni lagi anak ikhlas nanti
1: lah. Yeah, ikhlas nanti.
2: Untuk radisi yang nak dipijat Pak Amri Cik, untuk cucunya Cik, untuk Amir Mahmud, untuk Bunda di Lampulo, semoga bersehat sehat sehat Cik. Dan Kak Nana Cik yang nak diimpur, semoga berbahagia Cik dengan keluarga. Terima kasih Dik Nurul. Semoga Dik Nurul bersehat sehat lebih.
1: Amin. Ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eli dari PGI ya. Akhirnya berhasil ge nama kelai ya Kak Eli ta cing ba RRI prosai le pakai kuputa lagu Indonesia Raya
3: berkembang bersama
1: ya golong kuputa lah mungkin nanti atu ya karena kapal si kurang lewat 50 si kurang minat wadah Indonesia bagian barat kamu sampai le untuk wareh-wareh di Pat Mantang yang tengah nepanto untuk Ronuh yang mungkin tengah ne duduk sambil ne cang-cang gule kadang untuk nemagun ke Cok Uro ya wareh lon ya semangat sabebe untuk ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak yang ikut berkontribusi dalam urusan dapur ya luar biasa. Semoga awak Ronuh sabi bahagia dalam keluarga. Nurul cengek lom leh ba RRI Prosa. Tiga-tiga ada cengek leh lom ya. Kagak buta lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Manan ko warilon kalau dah hadirkan dua buah lagu yang kegelake le Adun dari Rentangan Kak Eli dari Pagi Ia. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama cara sireboh bagi warilon yang kena bergabung. Silakan rat nemboi put 7055. 886 kage preh le Abid. Halo, assalamualaikum ya Abid.
1: Assalamualaikum.
0: Hoka bunoka nuruh hehe.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin ya rabbal.
0: Kiban.
1: Pakai butuh-butuh tu mah.
0: Sunur butuh-butuh.
1: Ini anak lagi ngono jawab dia don tahu ini bakal anak lagi tadi bakal tahu ya habis lagi kata lagi tadi ni
0: lah. Nah Nurul, hei ibu no. Assalamualaikum, Nan. Halo, assalamualaikum ya Habib, Nan.
1: Hana lengok di.
0: Engkanya jaringan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang sahabat sehat onya.
0: Sehat alhamdulillah. Ya Bit menancikkan.
1: Ah sehat judulnya si bak belang mandi. Kalau dulu dia ada dulu.
0: Lu rat dulu ah. Kiban di belang waran aman. Mentang iya mentang lancar.
1: Anak leh ini yang kami tu mandu mau. Maka dia bisa lalu papa kau kuning ya.
0: Mang Kiban? Hana masalah le ya.
1: Hana pulih ya. Tayang awak anak ini dong lah.
0: Pulang yang mama ke bulan kan?
1: Iya. Daerah mana anak ini kan?
0: Iya. Di daerah Noro bahkan ban ke pula. Kacerah dan noh. Kak Hana le iya.
1: Ya ke tayang lah.
0: Yang ke nyan.
1: Mak nak megoh ni.
0: Hana ke megoh mama.
1: Mbak
0: proper kan? Mbak awak nurut pula wadi yo. Gimana?
1: Jadi tu nak pegang tengok kan tuan penyiar lah ilom.
0: Nah penyiar baru tengah, insyaAllah.
1: Oh, ada di nurut tak jaduh
0: ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan.
1: Unon dah jat penyiar baru, unon dia.
0: Gak. Ya Bid, ni ada tambang buat tema apa?
1: Okey.
0: Tentang pinjam meminjam ya Bid. Menurut ya Bid Pak Iban etika ji.
1: Pinjam meminjamnya mano? Ada salah. Takkan lon cik keadaan. Ni lu dah lagi, lu dah kau hanapi baju. Mamanya sebab kelah menan. Menyona raju, menyona ada pegahannya lah.
0: Ya, betul.
1: Kadang-kadang dia yang berotan tu raju.
0: Kan hantar tem ju tapi pah gero ya.
1: Cuma menyunya ada ju ma pasidan pas kepajan ke pulang de ma kan hana de jang ya kan menyunya ke to. Cuma be abang ka be tempi abang de lake bunge nyam be ya.
0: Ya betul. Hanya
1: pegahannya menyunya pegahannya mai no lu kun na. Abang tajo abang Hana tajuk, orang tu pun hari ni. Abang tajuk, nama mereka ni yang hantar ni.
0: Ya, dah lelaki ya. Ya, dah lelaki. Habib tu, ya dah tunggu ya. Halo, ya Habib. Okey, halo, salah Mahan. Tata mong buat lagu Mahan ya. Oh, karet ya Habib. Ya Allah, sayang ya Habib. Ya Habib untuk bergabung kembali untuk lelaki lagu bah dengan Salim Salim. Kaga pernah lewari kita tanya di likut ya Habib. Rat nemboi put 7055. Halo, assalamualaikum. Warahlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Amri.
2: Ya, Ri.
0: Kipan habauronyo.
2: Apa agak ada yang?
0: Alhamdulillah. Nah, agak dengar betulam?
2: Betulam, agak dengar insyaAllah.
0: Alhamdulillah.
2: Mana jamuk?
0: Mana jamuk? Iya. Pak Amri, nyuruhnya tentang pinjam-meminjam. Menurut Rono, Pak Iban?
2: Pinjam-meminjam. Menurut Pak Amri, ini menyalnya. Tadu pinjam. Katanya, apa itu? Perlihat pinjam-meminjam.
0: Mati tanahnya ya.
2: Ya, bakal tujuh juga tengok kejian lah. Ini yang bawa.
0: Kan menyuruh tepat ke pulang pi hana masalah kan?
2: Ya.
0: Mesti orang ke pulang nak cumeh. Mesti getim bayi, getim gantuk. Ya, hana masalah. Mesti barang-barang apa-apa yang tabi kan?
2: Ya. Ya. Betul lah. Lekai mutang dia. Mesti lekai mutang pun. Ya. Ada gemutan. Ya, anak ke gemutan, kau gemutan lah.
0: Gemutan, bagaimana?
2: Nak dekat mutang tu, dua orang itu. Anak ke 20, anak ke bayi. Anak ke bayi.
0: Anak ke bayi, lahan, anak habat apa ke?
2: Anak habat apa.
0: Ya.
2: Nenek lelaki elang ini, apa nak dapat elang? Kalau pegawai saja negara saja bawa kerawang.
0: Ya, walaupun dengan keluarga paling to ya.
2: Yeah.
0: Walaupun adik abang mana ya, tetap berlaku menyutang utang piutang pinjam minjamnya kan wajib bayi ya.
2: Betul ya, tak ada nyawa di.
0: Ya,
2: kau nak pinjam, kau nak hutang, nak belajar.
0: Kata terdekah nanti. Tak hadiah menan kan? Ya, okeylah Pak Amri, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Sehat alhamdulillah. Ron lagi anci kan?
2: Sehat. Cuma kantong nak
0: sehat. Kantong nak sehat. Oh, nyan urusan apa nah, masalah duniawi ya.
2: Yeah.
0: Masalah internasional.
2: Iya, iya. Kan dengar lo nak sehat ba di kendara tru ke?
0: Sebenarnya kawai tru. Man nyang ke nyan hana nur mulai le buno tengah na buat baca apa.
2: Oh ya ya, okay. Pak
0: Amri, kerampuh. Iya, nak kegiatan baca apa? Iya, Pak Amri, lagu-lagu Noroputa?
2: Oh, Noroputa tu inang taniman, terbawa.
0: Inang taniman, mak kalau hego mentai-tai kalau lagu, lagu la eh Noroputa orangnya.
2: Lagu la eh. Beri.
0: Apa lagu?
2: Oh, padahal kalau hego.
0: Kamu tai-tai kalau hego, nan Noroito. Alahan dari Abakara Air kan? Abang kera air kagak eh uno.
2: Ah, dapat bela yang di kampung ya.
0: Ah, okay, siap.
2: Darah Muslimah hendak anda.
0: Darah Muslimah dari soalnya.
2: Dari Faisal Ulka.
0: Faisal Ulka. Yeah. Faisal Ulka, norok ulai bah. Salam salam Hanile.
2: Salam pontah gede norok ulai, semoga buat tapi ada dua mudah rezeki.
0: Amin ya Allah. Menancik geron apa?
2: Ya, amin. Kemudian teman angka ikat le mano mano.
0: Ikat le mano.
2: Kanya pada telefon teman dia tanya apa ikat. Kemudian mati lamara di wajon lampecang.
0: Ya.
2: Kanda ceria lembut ya habis oleh cari. Oma di teku umi menata apa dayati Korea ayaga 90
0: ke mana mandu
2: ya lah ya mana mandu jure terima kasih banyak
0: makasih shit Pak Amri kali masaho
2: berapa enam tahun kan mana macam orangnya kahala bu dari orang orang berapa orang
0: oh mana nyok kali lah dah
2: nyo
0: kalela oh nyo pak kapa ya gemagun ju bagah ibu
2: dua gram dome buka apa noro kalela bu joro
0: alhamdulillah gak mau gede bab buka apa ya siaplah Pak Amri makasih banyak
2: ya sama-sama adik
0: bu
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Pak Amri dari Kota Malaka warih lon di liket Pak Amri kagepreh kelai le Yahbit dari Uleh Kareng ya 88. Halo Assalamualaikum Yahbit.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya Yahbit nyo karena jaringan tak nyo hanapa ron pi ka leuro tak nyo ya tayang ron. Nalut Yahbit.
3: Lagu ni juga tak boleh otan don lagi yang tercara adik Nurul tu.
0: Okey, kerung daroi.
3: Kalim ke adik Nurul si telah iman.
0: Okey, siap. Amin, ya Allah.
3: Kalim ke nak, kalim ke nak, kalim ke ayah lah.
0: Terima kasih.
3: Ke Bang Usulim, ke Pak Amri, ke Tak Melaka dengan Ibu Negara, ke Kak Misyati. Ke penyiar-penyiar mandi minum mbak studio ah.
0: Gad.
3: Tolong ah. Kaili.
0: Ke mandu-mandu ya.
3: Pagar air. Ke Nek Jin di London.
0: Okey,
1: siap. Saya mandu-mandu juga yang kau tamang, kau tamang. Lari hanu kau pegali kata woi.
0: Iya, nama salah ya, Bit. Terima kasih ya, Bit, Bu.
1: Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menanku Warihlon kali kamu hadirkan dua buah lagu yang kegelake Leah Beat dari Ule Kareng dan Pak Amri dari Kuta Malaka. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara si Rebo. Nah Warih ketanyo yang kagepreh Bak Nemboy 886. Halo, Assalamualaikum Mak Cik.
1: Waalaikumsalam Warihlon sayangnya.
0: Iya Mak Cik, gimana kabarnya Mak Cik?
1: Alhamdulillah sehat Wai Suhan. Cik
0: Nurul sehat kan? Alhamdulillah. Saban lagi Rona.
1: Ya Allah Rabbi yang punya sehat mandung.
0: Amin ya Allah. Nah, kabeh lepas awak jak gula ya nyai nohat.
1: Singai hero Roma.
0: Singai hero saso.
1: Sida Allah dua malaikat.
0: Mana? Buat roh berarti ngan Rona. Yang kenyang.
1: Sambo dulu lawi.
0: Ya, baik cehat di belah pokok ji ya. Cehat belah nen hana masalah. Cehat belah nen hana masalah kan yo?
1: Cehat belah nen hana tali yang saya lawi tau.
0: Kepala tu kan.
1: Gawat pos sebab rabi sang pergi betul.
0: Okey mak cik. Mak ciknya orangnya tentang pinjam meminjam mak cik. Pak Iban menyo ke tanyo kena laki tipe-pe barang bak go atau mungkin tanyo yang bi pinjam. Na orang laki ente.
1: Tengok ni cak ke bak go mengat dua dapat janji punya sebagai hang dak ancap mo 3 minggu tetap dan tetap hai sebagai haji. Bukan laki tetap bak go hai lanjut pen lon tu tu tak tu betul ke bah. Anya lawang go ke nak ancap bo haji. Agak saya orang yang Ni hanya tak pegah dulu ni hanya nama lelaki maaf bau. Ya. Ego ikan lepas lagi untuk minggu kau nyat. Oh, pakoh nak raju, pakoh nak raju. Kas kau berjanji lah ya. Ya. Jadi gua nanti kau tanya. Menya dia lelaki apa dapat janji cik. Mana dapat janji, kas tu pun baru. Ada balik tajuk leh.
0: Betul. Kadang gua karena rencana ya. Tapi karena dah pegah leh tanya. Karena rencana kadang pengen. Karena hau gebak. Luar biasa. Mudah rezeki lah ya.
1: Itu kerja kan ya. Ya. Nak pergi ke sana. Hmm. Kita buat cukup pula kuat sikit kan ya. Orang duduk alun.
0: Iya mak cik.
1: Rumah pandai kan ya wonduk anak kemon dah. Tak apa pada tiu rumah dah boh ni wonduk. Tak apa ni anak lah ni wonduk sikit tau. Tepuk pergi. Jadi open. Pergi rumah dulu lah pergi. Iya. Buka kaji apa?
0: Good.
1: Kau ke tadi kena
0: nan baju ompuan kadang
1: eh
0: nan baju ompuan ah
1: Nah, betul-betul dia buat umpun dia tadi dia buat ni pisau umpun. Ni aku betul-betul dia
0: ni. Tanya, cik dengar ni daripada umpun.
1: Buat dekat kuih aku umpun ibu belau ni. Mak berlakunya je. Je, puas hal. Eh, pelaku tak bingung tengok ni orang tua.
0: Ya.
1: Yang saya lupa kena utama warna buat amari di tumbuh baru ke Melaka. Aku muka sehat bayangan keluarga di rumah. Ayah habis. Nak kata mau Pak Eli pula mudah rezeki yang bersahat banyak kat cik anak tak buat bet.
0: Baiklah.
1: Saya adik dan Mami Abu, Mami Rahmi Mahmud.
0: Amir Mahmud.
1: Saya ni buat satu dia orang ke mana?
0: Gelok.
1: Ya, ke Kak Inang jangan berlanjut rumah.
0: Good. Terima kasih Mak Cik.
1: Kali manju salam.
0: Good.
1: Terima kasih Nurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cik dari dalam arah Warihlon. Dilikut Mak Cik ke Gepreh Bapak Pudijon 055. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
2: Assalamualaikum. Wak John yang dari Gle Genting.
0: Oh, Wak John dari Gle Genting. Gerdek mana mendengar suhu lepas barakan.
2: Kalau ni ayam wet ni.
0: Ayam wet ni, pakai lu tak punya buah.
2: Lu tak punya buah.
0: Habis bu tak bodang ah.
2: Kali.
0: Mangat tak demon ke dah?
2: Oh, nyanyanya ada kuah beli. Macam ni kuah.
0: Wih. Cik, makanan kaporit ya?
2: Ya, betul-betul.
0: Wak John, sehat sampai Wak John ber?
2: Alhamdulillah.
0: Ketrek bisa naik tu hujan, Mbak, daerah, ha?
2: Kali, kalau berdiri-berdiri, kena jawab ada tuan pegang mana, kacrah kan tu.
0: Yang kenyang, kacrah ke?
2: Ya, ada pergi rumah.
0: Man, pada bandar pula sikit, Wak John?
2: Bandar pula sikit, tanpa iya, hanya pacar iya, ni, tak ada pergi dengan penting, ha?
0: Ya, yang kenyang. Hanjit dapat selamat, nak, Anli, ya?
2: Anjit, Li.
0: Menyohana hujan, ahan selamat, nak?
2: Aje yang terlambatnya anak ujian. Pada bantu pula, ham pula ini je.
0: Amanan. Sayang hari. Semoga bujian lah untuk ya.
2: Ya betul. Macam rumah je buat ujian orang-orang di mana mungkin mbak itu ujian betul lah.
0: Amin. Ya Allah. Mbak itu mempaduk empat-empat jam segala menerobok kerja.
2: Jadi tema ke bahan?
0: Tema orangnya tentang pinjam meminjam.
2: Ada pinjam-pinjam peng
0: Pinjam peng je. Pinjam tadup je sikit. Kan orang biasa wate koh pada dengan tadup awal kan.
2: Tahu tu.
0: Silakan Wak John. Menurut Ron Kiban etika je.
2: Ni ada pinjam apa je. Pinjam peng apa je. Pinjam peng apa je. Balun lunjuk lun. Apa yang tadi untuk tayang tu. Ya bergahai katanya.
0: Ya.
2: Kadang-kadang aku lebih tak bergalam kopi pun aku nampak cik. Ya. Wow, kopi. Kita ada cik pun tu lah.
0: Ya, betul-betul.
2: Jadi, tapi kalau bagi rumah aku, bagi kenyang-kenyang lah. Sampai yang bagi tengok kanan orang anak-anak cik peng, bagi yang kanyang-kanyang peng, ada kenyang. Kenyang. Jadi, nanti 3 minggu lah, kakak aku bagi kan tu. Ha, biatah kenyang lu. Ya, tayang je untuk mengukur tang, kopi tang, kadang-kadang mengukur jauh lah, nampak dengan tayang.
0: Betul-betul.
2: Tapi, lelaki pinjam jahat. Katanya, tip di nan, katanya. Tip, pasti. Beda tu dah, macam mana cik bang lah.
0: Ya, punya lulu tak pi nyan ya. Susah haram macam ada tunggu kan
2: ya? Ya betul, nyan lulu tak nak bergahir-bergahir tengok hari bayi. Kena pun itu nak pergi, kena tahaya tak otak, nak ada lilin.
0: Betul-betul.
2: Ajar dulu, kita tak punya lilin tau.
0: Ya, maka jika bergahir pada punya nauru yang pinjam peng, gayu pun pinjam dom yang tertim ikhlas kan?
2: Ya betul.
0: Jadi tak anggap juga tu tak andai je peng yang balik li.
2: Ini mungkin jadi lo. Agak apa tu apa yang rentang tu apa aduan lah. Ya agak apa tu apa mana kau betul je agak apa tu apa mana. Agak enam tahun alun.
0: Siap Wak John. Wak John lagu pelagu Nur Putakron.
2: Gunung Guru Teh Cici Nur.
0: Cici Nur, sabah Pulau Aceh, sabah Gunung Guru Teh ya.
2: Betul.
0: Ronyo tajak wisata pokok ji.
2: Kak, apa kabar?
0: Okey, kabar rumpuknya.
2: Get. Telum-telum pun kerana baik sehat apa ya.
0: Amin, ya Allah. Menangcik kerana apa?
2: Yeah, belang ke makcik uno.
0: Ya.
2: Yang ni ada lamara, belang ke Habib yang ni ada Ulai Kering. Pak Amari, Kota Malaka.
0: Yeah.
2: Aduh nama uno si, ha?
0: Dari rentang.
2: Kak Eli di Bagai, Kak Enong di Lamarin. Habisnya ke Cik Emad dan Timpang Ulai Kering, ha? Habisnya ke mandu-mandu, ha?
0: Siap. Makasih, Wak John.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak John dari Gila Genting. Terdengar lagu Mak Cik Ile di Lam Ara. Nah, Buno Pulau Aceh Gelake dari Sabirin Lamno.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik.

0: Bilik rumah.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara
1: dengan kearifan lokal
0: adat istiadatnya.
1: Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Menan korelon galu kamu hadirkan dua buah lagu yang kegeleke lemak cik di lam arangan Wak John dari Glegenting. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lo macara siroboh nawarih ketanyo yang kekepreh ba nemboi 886 taco ile ya. Nah, warih yang kena bergabung silahkan rat nemboi 7055. Yang kegepreh ba 886. Halo, assalamualaikum Bang Amir Mahmud.
1: Waalaikumsalam.
0: Pakai ban uronyo.
1: Buat bengonyo di Lampau.
0: Oh, mantan di Lampau. Dari Buna Bunga hana leuh bu lama.
1: Memang ke bantau mentau Lampau nyu karena telak budak eh Buna Bunga.
0: Oh, ban mulai aktivitas berarti ya.
1: Jadi kita ke Lampau, kan kena kemuyak pula pisang mudah babak anak.
0: Oh, menan, pula pisang.
1: Eh, daripada ajak kosong hana umpu untuk Lampau. Jadi guna kegiatan begitu tiba ada bergerak kan tahu lah kada bengok kan.
0: Betul. Ya, daripada kosong lagi ron begah. Pula enak.
1: Guna buat nak kegiatan betul.
0: Iya, pisang bu pisang de nyak pula.
1: Bermacam aneka pisang, nah yang kepula pisang panah, nah pula pisang ayam, nah pula pisang wak, pisang monyet. Pokok ni bermacam aneka lah, pupuya nak kepula laju wasayan tu. Nah, tergantung buat bijak, pupuya nak kepula laju pun nayum mah nayum, dan kutam pula yang hipul tip lon.
0: Ya. Man japli, dia tak lanjut tapi ya?
1: Capli tiaknya ke kupio boleh karena bikin apalagi di nun dalam keadaan kung tha berarti nukul dah terpula tak percuma mentang si bukan terseram dan pegah kan tapi bukan terpegah tu bukan ketubak keadaan tu ngomong terpula saya keadaan tu tu nam ketubak kebebak terpegah mempak itu yang nampak tadi sepuk kan
0: ya hak dapat saya iya menyahanau je kan.
1: Yang senyum ada berkat iman pun pitu ini kamu diwailah.
0: Oh menang. Ya.
1: Makan lagi habar penyum berkat adik.
0: Ya beraya sabarlah ya Bang Amir. Anda doang ya, berkat dengan gujo kerennya kan. Ya Bang Amirnya tak mau buat tema. Tema kerennya urunya tentang etika pinjam meminjam. Menurut Ron pakai ban.
1: Jadi memang dia tak bilangan ya. Masalah baik pun tanya tetap pinjam ke gok, baik pun gok yang meminjam tak tanya orang pelai pegang kan, kan? Yeah. Jadi tergantung etiket yang baik ya, yang gak yang pelai pegang. Jadi kadang-kadang menu yang kejadian dulu nyu pengalaman lu yu waktu masa muda lu kan, yang paling menyakiti bagi lu lagi nyuhi cina kot. Jadi ilaknya pinjam si petu yang pelai pegang. Jadi orang tajuk pakaian bertaji tanya bertaji lagi sifat tu orang tajuk kengon. Jadi waktu dikembalikan sifat tu dalam keadaan mubai yang boleh pegah. Jadi hanya itu pun cuci yang boleh pegah. Jadi kan paling menyakiti bagi tanya yang tanya juga yang boleh pegah. Nah kan. Ma, dah mudah dia hui tiga lom saya tak pulang di petu yang tak kah ada di petu bule yang lebih tak kah baru dia yang tak bapa di mana ini dia boleh pegah nah kan.
0: Walaupun buat telefon dah cok memang dalam keadaan kutu kan.
1: Ya betul. Orangnya ya paling menyakiti lah mungkin hilang cik Nurul kadang-kadang tu tanya nak Honda di rumah. Kadang-kadang minyak dalam Honda nya mbak segi kadang-kadang kat dia tabung dia punya sepul yang boleh pegah punuh tentu yang boleh pegah. Tapi watai pinjam, watai pulang, watai puah nah ada begah juga kadang-kadang si tangki kosong kadang-kadang nanti kejadian lagi nyari
0: gedulah Honda berarti ya
1: dah boleh kau lagi nyari dah air tamah batu ji dah capol ibu lah membacuk baik campur tu tangki dah rumah lun kadang-kadang tu jibat lah begah lun han tajuk tak ikan katanya oh tajuk batu ji bandar petakab jadi bohnya boh si malakama mada ejek batu ji yang sama-sama mengat tak timbang kata yang boleh pegah ni orang nak lah. Berarti tanya yang jauh bu mengat yang jauh bu mengat nak pulang apa nang. Memang leta nak nak pegah dia. Mandi dalam pompi menyona mata ala tak kena ku lake bago mesti tipu pu contoh lagi nak pegah benda mata ala kada. Jadi memang punya kamu di wilayahnya mayorita memang le yang pinjam-pinjam tadi udah bergaju belak yang ini mah jangan kanggok mai tengkak mak dan rumah kadang-kadang kita go tu nakik lah ke pinjam tadi ke tengah kan. Ha, jadi bukan hai dah lah orang yang boleh pegang kadang-kadang tu waktu di saatnya waktu tenyujak dia tak pun lah berjalan kan. Jadi dan kadang-kadang aku pegang karena dengan sadik gop dijo batanya aku pegang bak mak di rumah sehingga batanya tanya nak temu kau kita buat kebun belang jadi waktu itu tak tahu pada orang kalau tak tahu pada belum aku pegang maknya yang intak lah ke yang poh sedek yang tak kenyur pada bergaju melimau bambu berus pada bergaju pada baru yang tak intak yang guna istilah kata tadi guna tak ingat guna agak biju sedek aku tanya
0: betul-betul
1: waktu kapanan kan walaupun dia orang poh sedek kan kihana ya apa kihana mengharap yang boleh pegang karena dia rasa sosial kepada tanya yuk lah sedek matanya waktu kena sedek gom kena hati tanya kata kau orang sedek dia tanya buti ingat jasa sedeknya jasa rumpah sedeknya yang boleh pegang ha. Jadi lah
0: betul-betul
1: itikal tanya yang gak dah yang boleh pegang
0: iya tapi tanya pi orang yang pinjam bet sampai tak tunggu sih dah toh berhala
1: nak kau dengan tu itu mau pada kadang-kadang tu bet pegangnya bet beratuk dan tidak terbaju kadang-kadang tu muka pangkai ilham watai pula pada yang hanji wow tu bagi bayi aja wow tu pegah kan
0: betul tanya opi
1: baik
0: mengharap
1: sih menan ya betul maksudnya tema aja nanti pegah lagi ngomong yang lain lah
0: siap Bang Amir kabere lagu pula lagu Nuru Buddha keron
1: Ilma nah lagu ni
0: Ilma judul
1: bukan penyanyi je Ilma lho pindah lho semua ala lho kala lho semua jadi lagu je Cinta Dusta.
0: Cinta Dusta dari Ilma. Cenderung ule. Ilma apa Irma? Memang Ilma.
1: Kalau betul-betul tahu orang sama tu.
0: Man hai debi menya salah. Karena lagu-lagu aja.
1: Tapi anda kan dua tu. Kau yang debi.
0: Siap Cinta Dusta. Nurul Iman leh. Silakan salam-salam Bang Amir.
1: Salam je buat yang kata mau Mamadu punya salam ngon salam Mamadu. Ngon doi Mamadu yang kata tak mau yang kata tak mau kau je yang nak tamau bab pokok menaceh yang ngon Mamadu. Salam Mamadu.
0: Okay, siap.
1: Jadi memang aku dengar informasi. Jadi masalah pun yang untuk ke depan pun hidang pun ragam yang boleh tahu.
0: Penasaran ni. Penasaran ni.
1: Nyan tolong ni jawab yang boleh pegang.
0: Lagi hi urinong.
1: Urinong ah.
0: Ya, urinong memang. InsyaAllah
1: Alhamdulillah je kan lah. Yang pertama kamu bantu Nurul di sini yang boleh juga.
0: Karena tiro tu Nurul lo.
1: Mungkin yang sayang tak anggi pun pilihan keadaan kurang sehat di keadaan yang mana
0: lah. Tak anggi dalam masa pemulihan ya.
1: Jadi nyan terkait bangun nak kecil ni ten pegah. Jadi lagi contoh tanyuk film. Filmnya ibu gak tanyuk penasaran kadang-kadang tu bak yang mengat pekak je inan inai tabih lagi bersambung itu lah inan jadi nyan ni ten pegah waktu je ni ten pegah aku inan dah sandai je ni pegah lagi aku inan dia dah hal yang tanyuk boleh punya sang-sang hi Oma bame tinggal macam ta bincang mata lainnya jadi kungka kecewa loh. Macam ni ni pegang lagi yang hijau betul dia kui nong betul dia kemuha bak don.
0: Tahu kui.
1: Jadi yang kedua lah jadi buat nuko betul salam yang teristimewa mudah-mudahan menjadi penyiar yang terbaik untuk dikenang sepanjang masa cuma nyaman tau lah nuko.
0: Amin ya Allah. Terima kasih. Salam the best Gron. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amir Mahmud dari Woyla Warihlon ya. Bang Amir taknyo gelake lagu dari Ilma, arbanji Irma ya. Baca tahu betul lagi Bang Amir pegah memang. Irma RH Cinta Dusta akan Nurul hadirkan teatu ya. Untuk warih yang kena bergabung lawan acara Sireboh mantang Nurul Preh ya. Mentong Nurul buka untuk layanan telepon red 0655 055 0855 0817 0866 ngat tiga taputa lagu ngan lagu yang gelake lebang ami ya.

0: Hey Bang Amir Mahmud di Woyla, semoga kamu bahagia. Tatambung lo macara si Rebo, nah warih kita nyo yang kagepreh bak pada 705. Halo, assalamualaikum warih lon. Halo. Halo, assalamualaikum warih lon.
1: Waalaikumsalam.
0: Gerak gerut hat lagi. Ada berdua muda gali.
1: Kamenan. Ya lagi agak ada tegak kita bang. Jadi kayak ada buduk tu inan. Ingat na bala pala panam. Ma radio kan anak tu pubut. Pas kayak anak dengar kok nomor putujuh yang dah. Alamak. Apa ada perongkau? Ada sama apa? Anak tu rusam radio. Anak tu pubut. Jadi kakak punya anak tu bentar-bentar ni. Oh tu swing kan?
0: Betul.
1: Anak tu bentar-bentar tu rusam pubut. Bentar-bentar aja lah.
0: Alah, Kak Yana. Gimana apa orangnya Kak Yana?
1: Alhamdulillah, balu apa saya?
0: Oh, balu apa saya, betulku.
1: Aku lagi yang tamang. Duduk barang-barang ini, buka jelbab-jelbab, tegal ini baju. Makan murah-barang, Pak.
0: Bagah racok salah terkejut dah. Nyadalah racok lebih salah lah.
1: Itu racok cik gomel. Punya bagah racok bisa ketawa-ketawa kan. Racok gomel-gomel lah.
0: Suum dia ya.
1: Merepek-repek dengan suum murah yang pertama tu lah icok lah. Sama merepek-repek dah tu.
0: Alah, Kak Yana.
1: Ngerep terakhir kali ngedangdut.
0: Kak Yana, sehat tapi Kak Yana apa?
1: Alhamdulillah, amin. Menajik Nurul ber.
0: Amin, ya Allah. Nyo tentang pinjam meminjam.
1: Pinjam meminjam.
0: Iya, etika aja pagi bang.
1: Pinjamnya kan identik dengan barang.
0: Iya, betul-betul.
1: Utang mengutang ya, baru ngenpeng.
0: Peng atau makanan yang habis, ya.
1: Pinjam beru.
0: Padahal utang beru kan.
1: Hai, tapi si aku pinjam beru si are. Ngale KB dan kuat top lain dan kuat ade le. Jadi kata jo. Jo udah kuat ade, utok ujuk aju. Ana pu tak jo nak. Hai si are. Ana pu ndak bayi dua are nak kan. Ya manja yang nak akhlak. Cuma masih anak akhlak oleh pinjam sehari masih dia ngamuk anak troli rumah dah.
0: Ya, betul.
1: Ayah saja dia lagi, kan? Itu nak etika si. Punya tak bikin meminjamnya kan tak ajak ini rumah orang. Tak nak kaisin. Kerana ini le bentuk lagi. Mesti pinjam dosoan kaya misalkan urut. Bosoan gitu kan lagi pinjam jilbab karena jilbab droga yang warna pun itu nak cara pun itu nak yang tajak dia lagi bergerak hydran nak pakai bosoan lebih tak ada pinjam gepun ya, okay, kan? Tak ada apa gosok datanya gepun tu ha?
0: Pasal pasti dah eh? Menjak jawa beru lah.
1: Kumjak kumjak gotok beru lah. Kumjak gotok baca di darah nak acara. Jadi gotok androh kau putus talo. Ada unan je kan? Kau putus talo aku tujuh pasket dan kau pegang ilai sekontak tu. Jadi pok cik tanya orang yang meminjamnya bertabi alasan dan bertanya aku nak pakai kau kan kadang ikut kena pakai kau tanya tak nak jadi menyama tu lo aku mau pakai cik tapi dia pakai dah je dah siap tu berbalik aju baik wadah kan dia dah pakai duduk ni nak pulang-pulang pakai hijab orang formal ya cok ni hanya cik dulu dah pinjam lah dong hana kejaga kak rusak baga pulang kak hana lagi short be
0: betul-betul
1: hanjutnya tanya meminjamnya tanya buka jaga barang kok bukan ada pinjamnya menyem barang lagi jelbab-jelbab puno pada pulang bukan luterah lagi tanya pak cok kan luterah kan tergosok lah
0: walaupun ada dah cok dah lagi phone mesti langkah dah angkutuk kak Yana. Cik kalah ke pakai macam tu?
1: Masin, ai kalau ku pakai tapi kenapa ke abah urah ke draw dulu?
0: Karena mekarat ke dah.
1: Tapi tanya kalau saya pakai yang tar kahlam dah gosok tajuk. Karena kan jasa ikut wedok ke tanya.
0: Betul.
1: Seharusnya tanya kata yang belah lain yang sana kan? Tapi kena pakai je cuma sehari hari at dan sehari ini. Bagi pingan kerana kita ada orang pinjam dengan hai lu nak jamin tu lebih di at pingan drone lebih di at gelah drone jadi kan butar hah boget rumah butar lap ikut lalu mari cok ya jauh kan
0: iya nyosu radio agak raya tapi pacuk nak kak
1: kak Yana kaji oh lah
0: mengenta jadi suka Yana aja hanya nyaman wadah dah dengar
1: menggelombang
0: kan menggelombang menahan
1: karena kayak enak, oh menggelombang, jadi suara bergelombang sih.
0: Ya. Ori gak beda ya, nggak oh menggelombang.
1: Betul. Ori, makanya kayak enak galak ke Riu. jadi lagenya, tanya buta pinjam, buta jaga, kan? Buta pulang rumah, buta pak wate, ladum juta cok atau anak tak jaga, anak bantah cok. Tadung piampuh Nurul alah piampuh pi pek pulang tengok ya kan. Anak pulang-pulang je ke hak milik peribadi Nurul. Nanti laginya nak tengok hak milik tanya. Ya. Ini anak gak cok nak dah orang tua. Kak Yana pernah berojek bapak Kak Yana perkakas tukang-tukang ya Nurul. Jadi ban laki le urang anak pulang-pulang di urangnya. Nah bapak Kak Yana kan tua, kan aja urang tua ha kan.
0: Ya betul.
1: Ngem pakai ka anak kagabu urang gumita masa botong kan. Kak Yana kan susah nak pak pinjam. Hana tinggal leh kan kok ya. Kata selamat jalan pay hat lo lain kok ya.
0: Ya.
1: Jadi ina kak Yana pun ya pak punya nak so pinjam nutulih hinan batong ya. Jadi awatnya oh bak tipulan belum tejok. Lah dong orang naik lagi ya Nurul. Lalu pinjam kan hang pulang-pulang pek dua dah nyo. Punya kak Yana hana lagi yang punya kak pinjam tu. Orang je kira-kira agak payah bak ke pulang. Ya Kak Yana tulis aja wile. Tulis pun bak bidih, bak klender kan. Nak pinjam desa betul kan. Jadi akhir-akhir kat trip bacuk tu nak pulang-pulang. Hai kak lewat batas wate kok yang pinjam. Anak pulang-pulang Kak Yana ajak aja. Kata masa bak klender kata betul kan. Ajak aja tanya kewajiban. Tanya orang joknya harus tak tagi.
0: Ya betul-betul.
1: Bagi orang pepinjam peng, hutang peng. Tanya wajib tagi.
0: Ya, lagi tema kita nyoba baru kan lah. Yang hana mangat, hana mangatnya.
1: Yang lanjutnya tanya wajib tagi. Dua lega hana joknya baru tanya masa kabut ada tagi. Masa kabut haji yang tanya kan. Kak Lado mula baru je hek rong imata kak lelaki awak tanya. Ban ya tanya awak tagi. Payah tanya rong imata kak berho je kak garang je ya. Tak tagi tak buat parang sabo.
0: Baik ber, warah helon, baik dicontoh ya.
1: Buat di parang kan, peng lam-lam gelandik pak dia kaya sobe tubit. Jadi alagian Honda, alagian Honda.
0: Siap.
1: Ya Nurul. Tak mesti lah dong.
0: Tunggu tahunan ya, kaget awak Jepang Nurul.
1: Nah yang pinjam Honda lah dong. Gepeng-gepejak hola eh, gepegah hola eh, gitu kan? Ni hancur lagi kan. Mesti tanya dah menjak, oh agak jauh bacut. Nurul pinjam Honda si eh, kaya nak menjak Indrapuri ya. Baik, Kak Yana menjak kena pasai likut masjid rayanya. Padahal orang Honda Puri ke tu. Jadi awatena kejadian pun Nurul kan terkejut. Lah, betul. Kok Kak Yana kecelakaan je di sini? Gepegah orangnya likut masjid raya ke menjak? Jadi kan Kak Yana mangat cerita je yang kan?
0: Ya, betul.
1: Ya, jadi di ho-ho yang tak kena jat, tapi nyata gop kan dah pegah. Halinya minyu guna gop. Pul di pasar kan dapat pasar kan dia yeah. Ingin pray datang aku pinjam tak ingin pray saja
0: iya yeah, betul dan menyajit kurang yang pepinjam ya kak kiban etika
1: menyajit kurang pepinjam lagi kak enak berkabun dan wajib ketagi menyemesel sesuatu barang yang hantar juk hantar mejuk betul kan yang tak pegang alasan yang kira-kira baik tersinggung di mesti jika terkenal orang lagi ke anak pegah pun payah bak pulang. Pegah haju. Oh ma, gay pinjam dia ti je yonya na. Saudara tanya obat tak tetangga ya tanya obat tetangga tu. Betul pegah yang nak pinjam dia oh gay pinjam Nurul. Jak tu hai Nurul kan nak pinjamnya tapi pulang. Baik lagi nya urangnya ni duri lagi dah pegah. Gay pinjam hana pulang dong. Untuknya naik pulang nya naik lalu alake ya. ataupun gosokan payah saya pulang tak pegang aja oh malu lu jok gosok yo tapi menyen nak pulang aja boleh dipakai nak pulang aja je cok tapi menyana nak kudu lah rumahnya lu ke menyam gosok
0: yang mana ju mai bajai mentang kena
1: bajai listrik mai bajai kena gosok di sini kenapa murah dak listrik di jak batu ada ada nak pulang-pulang ada rumah kerja eh dak jak jak kan
0: belum pi barang lagi gosok kan tabe ke pakai harus sih
1: harus sih memang harus nak di rumah kan banyak masing-masing kan. Mm-mm. Cuma lagi habanyan hai lah kendala dadung gak kontak talo. Dadung macam-macam lah hadap piring-piring tak pinjam pi be sampai bekas, menya bekas tak ganto tago.
0: Walaupun cume ya.
1: Walaupun cume ya betul eh? Walaupun cume ada gap kah nak cume hote taco kan.
0: Betul betul.
1: Kalau pulang tak bayu balik ataupun tak buka heka nyo ipasai lon mita hanale bungong lagi atas nyo. Kiban cara lo kan topeng pelona belo gedro lah ini. Jadi benarlah
0: niat tanggungjawab ya.
1: Niat tanggungjawab.
0: Okeylah Kak Yana siap. Lagu pelagu dah pun takeran?
1: Lagu ronyo pelagu lah mah. Kau yang cari ek dulu mah.
0: Oh jahit hat.
1: Bang Ramlan kan dia?
0: Bang Ramlan ke lom.
1: Oh Bang Ramlan ke lom. Alah lah nadu wang Bang Ramlan wewe dipak eh baru teringat.
0: Apa judul dah pun tak?
1: Judul Membenang cinta ente.
0: Membenang. Okey. Macam
1: okey. Besok tanya apa tetangga sebelah ke situ?
0: Insyaallah ya.
1: Oh ya. Anak pun tiga ke baik ke bar motor pro 2 sampai tapi bar bar motor pro pun aju.
0: Ya, baik bagah nak buka rahsia. Nah, bawa waron kenyan.
1: Bagus lah. Jadi anak tahu nak apa.
0: Ke, maksudnya biar surprise gitu loh.
1: Enggak surprise sih. Eh. Orang tu dah pernah ke pro 1 dulu.
0: Iya, tapi kan beda.
1: Kami dah kenal dulu.
0: Iyalah.
1: Okey deh.
0: Salam-salam silakan.
1: Salam pun tak kenurus. Semoga sehat. Berkah umur, berkah rezeki. Lenyan ke Dekti, Cik Mat, Kak Ngom.
0: Ya.
1: Ke Bang Basri. Kepada-kepada.
0: Okey siap. Makasih Kak Yana.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana dari Lambaru. Rihlon ya. Nah dilikat Kak Yana kagepreh bak. Nemboi 886 dah cok ile. Halo assalamualaikum Rehlon.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Mursal.
2: Ya dengan Rehlon.
0: Katrip dah dengar su hoka lepas barokon.
2: Ha.
0: Hoka troh lepas Bang Mursal.
2: Dah
0: ada drum labuh ha. Oh katrum labuh. Ya. Kiban.
2: Jamu
0: buat. Ya, mau buat. Nyo kamu ri boleh? Kamu ri mangan?
2: Kamu ri awak kagung anak.
0: Anu. Alhamdulillah menyelagian. Baga boleh Pak Mursal be? Iban.
2: Pada pantang.
0: Pada pantang.
2: Pada pantang, pada pantang tadi ya.
0: Iya, oh hanya baju leti ya.
2: Lanjut dia
0: Oh, darah tinggi ke dah? Apa?
2: Mana darah tinggi? Lagi tu hat.
0: Lagi apa?
2: Lagi tu hat.
0: Lagi lehat?
2: Rehat.
0: Rehat? Nama pun Nurul. Ha, nama salah lah ya. Semoga bagah pulih mentang Bang Mursal ber.
2: Amin.
0: Bang Mursalnya tak tamang buat tema. Tapi tergolongnya lagu wilek. Lagu pun lagu dah putah.
2: Oh, pelagu yo mengak yo.
0: Oh, pelagu rana kena dengar. Ngak Nurul Putah.
2: Oh, ada dua ke. Ajir entang.
0: Ajir.
2: Indah malam.
0: Indah malam. Okey, siap dah. Cengek ile apa? Indah malam Ajir nyo akan merumpok.
2: Merumpok insya-Allah. Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah. Bang Mursalnya tak mau buat tema.
2: Tema apa ni?
0: Tentang pinjam meminjam. Kiban menurut Rona.
2: Oh, minta pinjam ah.
0: Pinjam meminjam.
2: Nah, menurut nak pinjam maklum lebih.
0: Etika aja Pak Kiban menurut Ron. Menyotanyo kena pinjam barang dari orang lain. Pak Kiban harus je.
2: Nah, nak pinjam barang.
0: Iya. Berarti urang yang jak Bang Mursal lah ya, laki pinjama. Etika aja pakai ban katanya yang na tiroro urang gak laki tolong pinjam tipu pe masa
2: wek nah. Tolong mangak ni dah berah. Hmm. Tajuk
0: Kiban?
2: Tajuk mangak ya bagok maklum.
0: Tajuk. Ya. Alinya belum. Pakai ban cara tajuk kan?
2: Yang ringan. Berat dan tu.
0: Kiban?
2: Berat dulu.
0: Kiban kan maksud dia?
2: Dia lebih.
0: Okey. Nurul hana tak mempom ya, Bang Mursal hana tak deh Nurul dengar. Hana masalah. Lagu yang penting gana, silakan salam-salam Bang Mursal.
2: Salam kan Nurul telefon juga.
0: Terima kasih.
2: Ada yang muda rezeki.
0: Iya.
2: Berapa tak tahu. Ya ada cowok yang ada yang semayang.
0: Yang raya panjang. Yang gak akai. Oh, ya, ya, ya.
2: Berdua ibadat.
0: Amin ya Allah. Baik cowok mentang, bujuk kelinto.
2: Bujuk kelinto.
0: Ya.
2: Bujuk kelinto, bujuk ebut, bujuk tengah ebut. Saya.
0: Betul. Siap Bang Mursal.
2: Mentang baik kadang dua mentang.
0: Betul. Silakan salam-salam ke Salam.
2: Salam ke Mama Masri. Assalamualaikum.
0: Taknya nak Kak Yana.
2: Yana, salam ji. Cik Mat. Leren. Kak Nong.
0: Ya, okey siap. Yang mentang?
2: Yang mentang.
0: Iya, terima kasih Bang Mursal.
2: Good.
0: Iya.
2: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum Bang Mursal.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Cik ke Bang Mursal dari Sigli ya. Tak dengar lagu Kak Yana ile dari Ramlan Yahya Mau Beneng Cinta.

Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Seni Tari Aceh merupakan ragam kesenian yang memiliki filosofi dan mengandung pesan. Dalam adat istiadat, beberapa dijadikan media untuk menghormati tamu. Salah satunya adalah Tari Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah sebuah seni tari yang sangat populer dalam setiap penyambutan tamu di Aceh, baik dalam penyelenggaraan upacara adat sampai acara formal pemerintahan. Dari segi bahasa, ranup berarti sirih, puan berarti tempat sirih. Ranup Lampuan dapat diterjemahkan dengan sirih dalam puan. Sirih merupakan perlambang persaudaraan. Tarian ini dilatar belakangi kebiasaan orang Aceh yang menjamu tamu dengan sirih. Ditarikan oleh 7 hingga 9 orang perempuan, terdiri dari seorang putri dan 6 sampai 8 orang pengikutnya, dengan gerakan yang lembut, lincah, dan gemulai. Secara filosofis, gerakan tari ranu pelampuan menggambarkan darah-darah Aceh sedang mempersiapkan sirih untuk tamu. Mereka memetik sirih, mengelapnya, mengapuri, membubuhkan gambir, membungkus, hingga menatanya di dalam puan dan cerana. Setelah sirih tadi siap, maka penari mengantarnya kepada tamu yang telah tiba. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional Aceh seperti rapai, serunekale, dan gendang. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menurut Kewarilon kali dah hadirkan lagu yang gelak Leka Iana dari Libya ngan Bang Mursal dari Sigli. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lah acara Sirebo. Bagi Warilon yang kena bergabung, silakan rat nemboi 886 mentang kosong. Dan yang kagepreh ba 7055 dah coile. Halo, Assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam Warilon sayang.
0: Kak Hayati, telak tak gauronyo?
1: Alah deh, lagi aktivitas ni di pondok kamu.
0: Oh, buat pondok. Dengan jaga-jaga.
1: Dengan jaga-jaga tapi horror street dah.
0: Horror street. Mana ada doa tu kan?
1: Hah?
0: Lagi baru tiba-tiba hujan kan?
1: Baru tiba-tiba deh. 6-10 minit kadang.
0: Hujan bacut mana? Hujan degah?
1: Hujan hai punya engkau kering basah.
0: Awai tun lengkok kering ke? Ya. Sehat orangnya kan Kak Ayati?
1: Alhamdulillah deh. Dek Nuro ke Ban?
0: Alhamdulillah sih Taban.
1: Ni ya, kamu rame-rame.
0: Oh, selalu memandu winan apa?
1: Get.
0: Kak Ayati, ni ya, tak tak mau buat tema. Tema tentang pinjam meminjam Kak. Pakai Ban etika katanya pinjam meminjam kan Kak?
1: Oh, pinjam meminjam itu di bidang peng ataupun pakaian ataupun makanan ke Ban?
0: Barang biasa kan?
1: Barang
0: buanteng
1: menyopeng idam mong peminjam nasi kan?
0: Menyopeng idam mong hutang piutang ya? Silakan Kak.
1: Hai menyo barang kan itu ilam pinjam ke Dek Nurul tu TA kan? Nyampe tua Dek Nurul kembalikan ke Kak Ayati.
0: Ya. Betul.
1: Nyanya simpan pinjam, nyanya mesti saya

0: biasa lah ibu rumah tangga kan. Tugasnya tugas rutin.
1: Kan apa kuah ronyo gedagun Pak Ja? Nak requestan dari Pak Ja kadang ah.
0: Anak biasa mancung. Kuah lemak,
1: cak uro lagi yang ketak mangat. Ada 6 kok masin 2 krek kan tiba asyik kan?
0: Oh, lebah dulu tengok.
1: Ya. Pak Ja.
0: Lagi ke Ayati sih.
1: Kenapa ke Ayati bayi hak belum? Karena lemak dah kering Ayati. Ya. Pak Ja, nyo dah tamu buat dema mahan Pak Ja ya?
0: Ya. Biasa masalah pinjaman kan apapun cerita ya harus kembalikan dengan baik.
1: Ya, betul.
0: Ambil baik, kembalikan dengan baik.
1: Ya,
0: jangan sampai sakit hati nanti yang pemilih ya kan.
1: Ya, betul.
0: Itu kuncinya itu. Kecuali lain simpan pinjam ya. Itu ada kelebihannya simpan pinjam. Kalau pinjam nggak ada itu kita pinjam sementara itu kita kembalikan. Kalau ada ikhlas kita ya uang kurangnya 1 kilo gula ya, kita kasih lah ya. Itulah kita ya kan.
1: Ya betul. Karena gimana ya rasa terima ngasih kita nyawa kan
0: betul. Sama-sama menjaga lah bu. Baik,
1: satu baik
0: ya.
1: Ya. Oke, siap Pak Jal. Nyaman mandang?
0: Iya, itu ya Nur.
1: Atau mungkin ada tambahan bagi Erika bagi yang po barang mungkin.
0: Ya, kalau kita cerita panjang sebenarnya kayak kemarin itu bagus sekali temanya. Cuma saya telepon katanya enggak ada tanya jawab ya.
1: Yang mana?
0: Yang kemarin itu pembayaran itu.
1: Oh ya ya ya, talk show itu ya.
0: Talk show, enggak ada tanya jawab.
1: Iya, enggak ada. Itu ya. Memang enggak dibuat acara yang interaktif menan ya.
0: Iya, tapi bagus sekali itu acara. Masalah cerita zaman ya, sejarah ya.
1: Iya, betul. Oke lah Pak Ja. Iya, terima kasih. Yang biasa mendeng ya. Siap.
0: Salam untuk Nurul, mudah-mudahan sehat walafiat. Untuk istri yang tercinta. Untuk Kak Hayati. Dan untuk pendengar dimana aja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sama-sama Pak Jal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jal dari Blower Warihlun. Ya, Warihlun, demikian kali kita hadirkan uronyo acara Sireboh siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Urameh tanggal 20 Juli 2026. Dan taknyo kapoh tiblah mempelopet minat wate Indonesia bagian barat ka detik-detik akhir ya acara Sireboh. Nurul, terima kasih ke Warih Memandum yang kali bergabung, Buna Bengah na Cik Mat dari kawasan Lambaro, na Bang Radit dari Pijai, na Adun dari Rentang, na Kak Eli Pagei, na Yahbit dari Ulek Kareng, Pak Amri dari Kota Malaka, Mak Cik di Lam Ara, Wak John dari Glegenteng, Bang Amir Mahmud di Woyla, Kak Yana di Lambaro, Bang Mursal dari Sigli, Kak Hayati dari Korea, ngan Pak Jal dari Blower Warihlun ya. Dan Warih Memandum yang sabi setia nepanto di Pat Mantang Pih Nuro ucapkan terima kasih yang sabi setia ya. Dan uronyo kali kita bahas tentang pinjam meminjam, etika pinjam meminjam ya, tente menye tak pegah pinjam meminjam identik dengan barang ya, menyopeng hutang piutang segala sesuatu yang habis lagi berah mungkin pinjam berah pinjam pinjam takahnya lebih gaitung ke utang ya Warihlun ya, hutang berah hutang takah menan ya. Dan menyo barang yang gedanyo pinjamnyo barang yang hanabih wati tak pakai ya, identik je ya. Dan lagi pegah buno oleh warai-warai gedanyo. Nah, etika je pakiban mesti gedanyo sebagai orang yang jak tak melake pinjam barang orang lain. Jadi pakiban

0: Edika je. Lagi kepegah pun no. Yang kepon lek tak sampaikan. Kepa barangan untuk dapat kek kepa. Lagi maaf. Bu, pak. Nyo kamu ganggu orang. Nyo ulun tuan mesti perle. Perle. Sadup tiat ya. Perle sadup tiat. Nyo menjak koh padi. Mesti ya. Ya koh padi. Nyo ulun pinjam. Mungkin minggu ke ulun pulang. Menang kalah ulun koh memandum. Perdronan. Nah, nak pakai, dah tanya orang ini. Karena kadang agaknya aku mau pakai kera. Baik sampai gara-gara aku tanya orang lelaki. Karena agaknya kadang hana mangatnya getulak. Jadi roh gebi, lebut. Atau roh agaknya, kan juga bubut ya. Baik sampai menyusahkan orang yang pinjam, beri barang bunuh. Dan menyegaknya hana aku pakai. Oh, je. Lu nak sadar boleh boh. Jadi nak pinjam kera, nak boh. Mentah benar ya. Dan tak cok. Baik mesti tak yak cok kero ya. Tak lelaki tolong buat orang yang yak cok. Belum kadang barang yang ketimpan yan, memang buat tempat yang ya tempat yang proper lah ya. Tempat yang di dalam tu benar ya. Baik sampai lagi-lagi waktu kagubi pinjam tak yak cok kero ya. Menyohana kepersilahkan. Baik tak yak cok kero benar ya. Menyoka kepersilahkan. Silahkan tak cok kero. Dan menanta barangan pakiban wateta cok fon menan ke wateta pulang. Jadi menyonyan nyobah tadi menyo wateta pulang berarti bek sampai patah, bek sampai cume, bek sampai tapa-tapa tadi juga ya wateta pulang bela gesot. Tapi menyo lagi sepegah muno baje jelbab nyan menyo tak wateta pinjam lah dong orang memang kali kupake ya barang yang ban guom tu kagetuat alinya tiba-tiba terus tanya kena pakai warnanya memang perleh menyo ya dalam keadaan kutopi dan nyocok waktu tak pulang setidak je tarah ya tarah tak gosok tak pulang nah karena nyan rasa terima ngenasih kedanyo kali gebi pinjam muno tapi menyo lagi barang-barang yang sabi memang kena tanyo pakai mesti lagi pijampuh di rumah kan hana mungkin ya hana tak pakai laju-laju ya pasti titik uro nah tak pakai nyo pijampuh baik sampai titik uro dah jak pinjam mata gop menyo kana dua go tak pinjam mata gop nyan etika je getanyo wajib wajib untuk ta blow ataro ya belum barang yang sering untuk ta gunakan manan ya nyan ke etika je warih lon bek mentang-mentang kagebi pinjam mengulang-ulang mengulang-ulang aja ya titik uro han meminggu mebulan pokok je an trip lah tapi-tapi tak jak leh tak pinjam leh lom tak pinjam leh lom karena lah dong orang ya oh gepe pinjam lagi kadang gedropi pikiran ya pakan han tablo baru gero ya karena bendanya benda yang tabe tak pakai ya menan ya alanya awate tak pulang pih bek reloh lagi tak pegah muno ya bek sampai reloh tak ucapkan terima ngasih bek duo ya bek menan awate tak pulang menyona reloh pih hantar tembaya ya. Jadi tak sampaikan berjujur ya menyoleh tak pakai kan mesti aleh parut masa ya atau mungkin gogajo nak cumeh masa nak cumehnya tak sampaikan oh ma nyo cumeh baklon pakai nyo cumeh yo kiban cara pe lon jok peng untuk ganto atau lon blo lain ya mana ya menyo kesepakatan ji ngan urang po barang pakiban oh blo lain menyo ka tabaya mentong atau mungkin ge ikhlaskan alhamdulillah ya sama-sama mangat yang penting kitanyo yang po pinjamnyo jadi harus ta sampaikan ile yang reloh bunuhan baik sampai oh tak iam tak ayak tak pulang je makasih pun tak ayak berangkat je rupa je tak kok kacumeh ya agak kau hati orang po barang menan dan menan ke warihlon untuk orang yang kena pinjam barangan ya lengan baik sampai barang yang kagetanyo pinjamnyo roh orang lain ya laki pinjam lainnya tak pun pinjam lom kamu jaro ya kelebut iya orang po hana tuho yang tetap li jadi hanjit tak pun pinjam atau barang yang tanyo pinjamnya ke orang lain lom baik sampai menjaro lainnya warihilon menyo sebago orang yang po barang wate terus si roro orang gejak rumah gejak laki mesti lagi bunuh tak pegah barut nyolah apa ya, parut boleh, atau mungkin tikin, atau mungkin gogajo, nan ya, yang biasa pakai gogajo ya, warilun ya, yang pinjam-pinjam ya, karena yang benda yang jarang tak pakai biasa bak rumah-rumah yang aktif becut ya, aktif kokoh kayak aktif mentu napupu bugak gero ya, nah gogajo di rumah, jadi tajak tak lake, nah mentu naurengjak ya lake, jadi tak sampaikan bahwa barang kita nyonyo, barang yang akan tak pakai mesti minggu ke kena pakai. Tak sampaikan nyonyo minggu ke leng kena pakai. Jadi dulung pulang. Jadi berpahju di awal pakiban jangka wate pinjam jihan. Menyokapah kasetuju sama-sama mangat. Tapi mana ya? Tapi mesti wate ge pinjam ge pegah nyo hanjit lun pulang menyo lam 3 minggu, mungkin 2 minggu. Menyo ge tanyo hanjit tajuk, bet tajuk warih lun ya. Tapi tak sampaikan ki bancara penyampaian ge tanyo nyan bet sampai menyinggung urang yang kena pinjam barang buno. Jadi tak sampaikan sebagai haluh ya, bahwa saji lun kena pakai memang nyak tigam ka gemujam tukang lom, jadi harus kepake kero hanjit lun pinjam trip tat mana ya, tak sampaikan mana. Dan mudah-mudahan urangnya mengerti ya. Karena nyo masalah etika ya warih lun ya. Dan mete awate gepulang mete na cume atau pakiban nyan pih gedanyo bek sampai dayak denak-denak ya. Bek sampai dayak denak-denak menye geknya ge pegah habah haluh. Oh, maka gedanya haluh sik deh. Semoga jadi berhaluh sik deh. Walaupun dalam hati mekerat ya. Tapi menye dik tak sampaikan haluh dan tak kibancara dengan na urusan pinjam meminjam bunonyo hubungan gedanya makin ged, makin keng, ken malah relah gara-gara pinjam meminjam no, karena niat fon kan tak tulung ya warih lon ya. Dan mete kage sampaikan bahwa gaknya hanjik ke bayu ile mungkin hanapeng atau apa ente tatanya ombak gaknya ngan pe cik nebayu mungkin apa namu daharon kadang gejok bergamenteng me siare atau setengah hari me dua boh mo ngan nyan pi gedanyo harus rayak sabar ya, memang yang po barangnyo resiko ji rayak ya warih lon ya. Tapi nyan kemenan menyatanyo katabi barang ke si roro reng untuk tapu pinjam, maka anggaplah kemungkinan yang paling buruk yang akan terjadi. Jadi baik berharap bahwa oh akan get, akan ge pulang mana, akan gebi pelah mesti nah ge pinjam sade, akan gebi bergah mendua re ke gedanyo baik tampi tak harap dan ataupun tak lake nyan yang baik tagai ya, tak lake baik tagai ya, karena niat bunor gedanyo untuk tabi tulung ya, tabi pepinjam nyan ke pahala gedanyo ya. Bek tampi gadoh pahala gedanyo te gedanyo ta tulung urangnya dan menyoka sepakat dan kage pulang rupa jihrullah atau cumeh ya, maka sampaikan begeget bagi bancara geganto dan mudah-mudahan dengan urusan pinjam meminjamnya buno hubungan gedanyo pi makin ke menan warih lon ya. Terima kasih ke momandum yang sabe setia nepanton urutop ile acara sirebo edisi uronyo kapanyang cik nurup gabag lebu dah sampo merumpok lain dalam acara si Rebuh Uke. Mudah-mudahan kita bahas lom tema-tema luar biasa lain je.
1: Demikian si Rebuh, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah 17 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk warih-warih dimanapun berada yang selalu setia memantau. Baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, AM 1251 kHz, juga melalui aplikasi RRI Digital. Warihlon, untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan kemanapun arah dan tujuan Anda, semoga Anda selamat hingga sampai ke tujuan dan perjalanan Anda menyenangkan di hari ini tanpa kendala apapun. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam keadaan kurang sehat, kami sapa Anda dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13. Dan semoga Anda selalu bahagia menjalani hari Anda walaupun ya dalam keadaan kurang fit ya Warihlon ya. Semoga Allah angkat rasa sakit yang ada di tubuh Anda dan semoga Allah gantikan dengan kebahagiaan dan Allah hapus dosa-dosa Anda ya Warih-warih ya. Karena ya demikianlah ya bagaimana baiknya Allah di saat manusia ini melakukan dosa, Allah berikan rasa sakit itu bukan hanya untuk tubuh kita beristirahat saja, tetapi Allah juga menghapuskan dosa-dosa kita, tentunya dosa-dosa kecil ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini sedang menyiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta, semoga selalu bahagia dalam keluarga. Semoga Allah berikan keluarga Anda menjadi keluarga yang harmonis, tentram, dan sejahtera tentunya ya. Dan untuk warih-warih yang saat ini sedang beristirahat di sela-sela kesibukan Anda, semoga Allah angkat lelah Anda menjadi ibadah dan Allah berikan rezeki yang melimpah ruah sehingga Anda bisa membahagiakan keluarga tercinta di rumah ya. Dari studio saya Nurul Jumita masih bersama Anda hingga sore nanti ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk warih-warih yang saat ini sedang memantau namun masih di tempat kerja dan terutama warih-warih yang saat ini berdinas bekerja beraktivitas di bawah terik sinar matahari, untuk selalu menggunakan sunscreen ya, kami ingatkan, karena ya sangat banyak efek dari terkena panas matahari, sinar UV tentunya ya, dimana bisa ya merusak DNA kulit kita dan juga bisa menyebabkan terbakar ya kulit kita ya. Dan semoga Allah gantikan dengan rezeki yang melimpah ruah tentunya. Dan sunscreen tadi semoga bisa melindungi aktivitas Anda seharian. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas masih menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya. Bersama Fahmi duet dengan Nurul Munira, Sabesajan. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

Terima kasih Warihloni yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.41 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insyaallah akan kita tunaikan pada pukul 12.49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Warahilun kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu, sudah tiba waktu pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Semoga amal ibadah salat yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allah

0: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Baru saja kita dengarkan salawat Hifzul Bilad, salawat yang kami hadirkan setelah berkumandangnya azan pelaksanaan ibadah salat zuhur untuk hari ini. Dan kini saatnya sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Kini saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Abang Po Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvi Zon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo Pygeomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke dah, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan kalau orang Surabaya kekalaman tuh ya? Iya, agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studio nya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane niku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
3: Yeah.
4: Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai, betul, begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Nah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, buatan seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya. Tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi, gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa, gitu, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah.
3: Wis berhasil.
4: Berhasil, katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah, seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini. Dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Kalau ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu,
3: jerami,
4: betul, dikumpulkan,
3: jerami ditumpuk-tumpuk,
4: ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di, ya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, selamat
3: tempat,
4: dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagian biasa, peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah gulat, ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya menang, yang jatuh berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Nggih. Terus ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada, ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Nggih.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, Pak Joko, Ringin. Terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menikong, betul, Surabaya betul. Barat.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya, Okol ini
3: ada
4: ya, gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko, kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya, ada tambur, terus ono girone sebelum okolan
4: betul.
3: Dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Nggih,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana, Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Wiyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalah kan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya. Mengikuti permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending di unekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya
3: mengikuti permainan
4: itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame
4: gitu loh. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Ya.
3: Anak-anak.
4: Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya,
3: terus
4: menjaga,
3: mengenalkan.
4: Terus mengenalkan, iya. Ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak
3: iya.
4: Dulu, setelah anak-anak yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu gitu itu.
3: Seperti iya. Itu. Jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya,
3: oke. Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Mbok.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya.
3: Iya,
2: ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita iya. Nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa boleh dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 0315462961, kalau di WA kita di 0896021168.
2: Ulang lagi, pelan lagi, ya. Zat.
3: Di pelan, Pak Sre. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 0315462961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 0896021168.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 0213504510 atau di 0213440798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112498. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Yeah. Iya, oke, okay, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Jadi ini tadi, Bos. Kalau kan sawit. Kalau kan sawit.

0: empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuat. Iya,
2: roh.
1: Roh aku naik enak. Sing enak nyawang cengalmu. Tengang ta.
0: India, Cok.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
0: Silahkan. Tadi siang kata Mpok Nova, ketemu lagi nih sama Mpok Nova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Gitu aja enggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kirain Surabaya Ningpur gitu ya.
0: Oh iya, Ningpur. Apa kabar Ning? Sama Caca gitu ya.
1: Iya.
0: Ica mau nanya Joko. Dong, Ponova sama.
1: Iya, silakan. Kalau mau masuk udah pasti nanya dong.
0: Mau nanya. Mm-hmm. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
0: Okay. Dan apakah ada untungnya gitu kayak?
1: Ada apa?
0: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh, gitu. Ya, oke. Okay.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
0: Oke, okay, itu aja. You... Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
0: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
0: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
3: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol kan pukul ya. Ini okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, enggak ada alat sebetulnya,
2: ya dengan kekuatannya,
3: dengan kekuatan
2: ya,
3: dan teknisnya.
2: Aja. Yeah.
3: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya enggak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nggih. Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
3: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Iya.
1: Oke.
2: Itu Mbak Nova.
1: Iya. Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak, ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi
2: untuk
1: yang ditanyakan
2: Ica? Iya. Tradisi okol.
3: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10. Selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa? Suruan ya, pokoknya setelah suruan lah.
2: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Mbak Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini, besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu mau ada.
3: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
3: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari ya, Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum ya, Mbak ada. Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu silakan, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua. Okay. Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya, iya.
3: Ada dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
3: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
3: Pak pejabat terikat
1: gitu. Si saweran gitu ya.
3: Betul, masih saweran.
2: Sama yang
3: kena. Betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke, berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Ada, kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Oh, ini udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan Bang Tahir maupun Tahir Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara Bang Tahir, silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini ya.
4: Mas siapa? Bapur ya?
1: Siap. Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
4: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya. Cak Joko ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangki gitu.
1: Iya.
4: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Apa namanya apa kalau di Maluku?
4: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
4: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
4: Okay. Itu hanya itu jadi untuk meramaikan saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu
1: selesai pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
4: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
4: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
1: Okay,
4: terima kasih
1: banyak
4: sama
1: Bapak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
5: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
5: Tetap barang kali Pak Joko.
3: Nggih.
5: Sugeng Cak Lasmono.
3: Cak Lasmono sugeng siang.
5: Iki kula nek. Pok Nopa di Jakarta ya.
1: Nggih. Ayo ngikutin.
5: Tiap hari, tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
5: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
5: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
5: Nggih.
2: Daerah pundi?
5: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerahe njenengan teng Dono
5: pundi?
2: Dono
5: Rumen niku nggih, kula Kapasari
2: mriki. Oh, daerah Kapasari.
5: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten okol.
2: Oh ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
5: Sak makin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
3: Ditingkatkan bali
5: Pak. Pun dirang jampak-jampak.
2: Nggih.
5: Tapi sakniki sepi pemuda pun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
5: Nggih, jangan enggak. Jane iki. Kami sing yang lami-lami pun boten enten.
2: Nggih.
5: Pun pindah ke dia yo.
2: Kata
5: kula ning pun medal kampung pindah.
2: Nggih, ngaten mawon
5: nggih.
2: Oh, ngaten. Tapi
5: nggih mboten kang kalah cuma nemu meja jika ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
5: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Hmm. Nggih, tak enten niku.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
5: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
5: nggih. Nggih, ogol-ogolan
2: niku. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
5: Matur nuwun.
3: Nggih,
5: sami-sami. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan
1: kondisi
2: di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mangga. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ya. Ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung itu. Di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya, Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
3: murni memang. Itu.
2: Oh.
3: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya,
3: ya.
2: Yang WA tadi ya, ya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ada supporternya
3: betul,
2: ya.
3: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakanlah ini perempuan.
2: Mau pilih karo, siapa?
3: Oh,
2: ya.
3: Oh ya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya.
2: Oh.
3: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah. Ditandingkan lah di situ.
1: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
1: Iya, iya, iya.
2: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu, loh, Pak Nova.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
1: Tidak terprogram gitu. Nah, iya. Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya, nah, gitu ya, Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya, Mbak Nova.
1: Iya, nggak ada randon. Ya, ya, ya, ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya?
2: Betul.
3: Ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Justru
1: rame.
3: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita, Pak Joko?
3: Iya, ya, tapi kalau pria sama pria, wanita sama
1: iya. Iya, ada mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
3: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Oh iya.
3: Nova ya.
1: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya, mengpur ya.
3: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
2: tapi bawahnya kan jerami, Mbok Nova.
1: Oh, jadi
3: memang dibanting beneran.
1: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
1: Aduh, dan rusak dong kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
2: Ini ada yang masuk.
1: Silakan.
2: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum, Mbak Pur, Mbak Nova, sama Pak Joko. Waalaikumsalam.

0: seperti dinas-dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
1: polo pendem
0: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi, ya kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
1: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
0: betul.
1: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu,
0: Mbak Ajang Nova. Silaturahmi lah.
1: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya, Pak Joko ya.
0: Cari musuh bukan.
2: Iya, benar-benar.
1: Tapi justru berpesta panen.
0: Berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya, Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
0: Betul.
2: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
1: Enggak ada, Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
1: Ya.
0: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
0: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
2: lebam-lebam lah ya.
0: Iya, lebam-lebam itu merah.
2: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
0: Bukan.
1: Nggak pakai kayu.
0: Nggak pakai alat.
2: Oh, nggak pakai alat.
0: Jadi begini.
2: Oh,
0: jadi
2: saya kira ketika, tadi karena okolan itu kayu katanya, enggak. Oh enggak ya?
0: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
2: Iya.
0: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
2: Oke. Okay.
0: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu, agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Oke.
0: Cuman itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
1: kena
0: kulit ini
2: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
1: Iya, memang gulat.
2: Oh, memang gulat.
0: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
2: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
1: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
2: diri ya?
1: Oke. Okay. Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
2: Gobekno. Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
0: Gulat, saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
0: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, makanya eman punah akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini itu harapan kami seperti itu. Gitu loh.
2: Baik kalau begitu, mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya. Pak Joko ya, sesuai dengan harapan. Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
1: Baik, sama-sama Mbak Nova.
2: Terima kasih juga Pak Joko, salam sehat, salam baik.

0: untuk semuanya.
1: Salam Pak Novan, Gem Matur.
0: Iya. Selamat siang.
1: Selamat siang
2: Pak Novan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyaba B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026 TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu. Hasil pengolahan kebijakan baik untuk tetap rakyat.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 FM.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Terima kasih Warihlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 14.17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama saya Nurul Jumita untuk edisi hari ini hingga sore, hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk wari-wari dimanapun berada, sebagai informasi, saat ini cuaca di kota Banda Aceh sudah mulai agak redup ya. Dan semoga saja akan turun hujan, semoga saja. Karena memang akhir-akhir ini cuaca seringnya panas ya. Bahkan sudah lebih 20 hari tidak ada hujan, air hujan yang turun ke bumi. Dan di kota Banda Aceh sendiri sudah mulai ya banyak kekeringan ya, dari tumbuh-tumbuhan yang sudah kembali membutuhkan air untuk melanjutkan hidup. Dan bahkan ada beberapa tempat itu yang kondisi sumurnya sudah kering ya. Dan juga banyak petani-petani di Aceh Besar, di Banda Aceh juga mungkin yang memiliki sawah ya, pasti sudah bisa merasakan bagaimana keringnya sawah ya Warihlon ya. Dan semoga bisa selamat untuk hasil panen di kali ini dengan turunnya hujan, dan semoga Allah menurunkan hujan untuk ya membantu petani-petani dan juga tumbuh-tumbuhan yang sangat-sangat membutuhkan air ya. Dari studio saya Nurul Jumita kita akan menghadirkan satu tembang bersama Safira Amalia. Lagu ini kami hadirkan dengan judul Bungong Selangah.

0: Kuah pli. Kuah pli u adalah kuliner tradisional sejenis masakan bersantan yang khas dari daerah Aceh. Makanan ini cukup terkenal, khususnya daerah pesisir timur Aceh. Selain dikonsumsi sehari-hari, kuah pli u juga disajikan pada acara-acara tertentu sebagai menu spesial. Nama kuah pli u diambil dari salah satu bumbu dasar untuk membuat kuliner ini, yaitu pli u atau patarana. Pli u merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Oleh masyarakat Aceh di pedesaan, minyak kelapa ini bisa dijadikan minyak makan. Kuah pli u memberikan aroma yang sedap serta memberikan cita rasa yang khas pada kuahnya.
1: Pindah kau dulu, nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkanku, sana kau dulu.
2: Nah. Bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
1: Nanti kasihan, ada hain tamuku di rumah, sama bikinkan air panas tapi dah habis kasihan minyak tanahku.
2: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
1: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Sama bikinkan apa mie pal itu kasihan tamuku di rumah.
2: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
3: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Demikian Warhelon satu tembang bersama Lea Amalia dengan judul Ia Bungong sudah kami hadirkan untuk menemani Anda di suasana siang menuju sore hari ini. Saat ini sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Warhelon, satu informasi kami hadirkan untuk Anda tentang bukan sekedar gaya, di mana rambut gondrong menjadi identitas musik rock ya. Di mana dari Jakarta, rri.co.id mengabarkan bahwa rambut gondrong telah lama menjadi salah satu ciri khas musisi rock di berbagai belahan dunia. Namun gaya rambut tersebut bukan sekedar fashion, melainkan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan budaya, identitas, hingga bentuk perlawanan sosial. Dan pada era 1950-an, rambut panjang pada laki-laki belum bisa diterima secara luas di masyarakat barat. Pada masa itu, rambut pendek lebih identik dengan kerapian, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan sosial. Perubahan mulai terlihat pada tahun 1960-an ketika gerakan counterculture berkembang di Amerika Serikat dan Eropa. Di mana banyak anak muda yang mulai mempertanyakan nilai-nilai tradisional serta menolak berbagai aturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi. Di mana pada masa itu Amerika Serikat juga terlibat dalam perang Vietnam yang diikuti kebijakan wajib militer. Dan rambut pendek identik dengan militer, sehingga banyak pemuda memanjangkan rambutnya sebagai simbol penolakan terhadap perang. Gerakan tersebut melahirkan budaya hippie yang mengusung perdamaian, kebebasan, dan ekspresi diri.

hingga akhir 1960-an. Gaya mereka kemudian menginspirasi banyak musisi lain yang memperkuat identitas khas musik rock di berbagai negara. Dan Warhilon, seiring berkembangnya musik rock, rambut gondrong semakin melekat pada berbagai genre ya, dimana mulai dari psychedelic rock hingga heavy metal juga menjadikan penampilan tersebut sebagai bagian dari penampilan khas para musisi. Memasuki dekade 1980-an, bahkan tren rambut panjang semakin menonjol dan melalui munculnya hair metal, di mana brand seperti Motley Crue dan Poison bahkan menjadikan rambut bervolume besar sebagai salah satu identitas mereka di atas panggung. Meski dunia musik terus berubah, rambut gondrong masih sering ditemukan pada musisi rock hingga sekarang. Bagi sebagian musisi, gaya tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan identitas budaya musik rock. Dan seiring berkembangnya zaman, tidak semua musisi rock berambut panjang. Namun gaya khas tersebut tetap menjadi simbol ikonik yang melekat pada musik rock. Demikian Warhilon ya, informasi yang kami hadirkan untuk Anda tentang di mana rambut gondrong menjadi identitas musik rock dan bukan hanya dianggap sebagai sekadar gaya begitu. Dan untuk wari-wari dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, masih kami temani dengan lagu-lagu pilihan tentunya ya, sembari nantinya kita nantikan ada acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Yang akan kami hadirkan untuk Anda tentunya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menikmati aktivitas Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.01 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi sore Kamis 30 Juli 2026. Untuk ware-ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan lewat nomor 0651470555. Yang sudah bergabung langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
1: Wes. Kok bisa Pak Amri? Udah pintar kali Pak Amri ya.
2: Buka kunci ini deh ya.
1: Buka kunci. Itulah
2: gak
1: ini.
2: Enggak ada kunci di mana taruh.
1: Wes, mantap. Makanya jangan bilang-bilang di udara ya. Nanti orang ngintip. Pak Amri enggak dapat lagi nanti. Kuncinya di mana kan? Gimana? Halo, aduh sayang sekali suara Pak Amri malah hilang-hilang ini jaringannya Pak.
2: Udah makan?
1: Oh makan, udah dong.
2: Udah. Jangan sampai kurus nih.
1: Jangan dong, nanti dikira tersiksa ya. Iya, kalau dari gemuk jadi kurus, padahal kita diet kan, malah dikira tersiksa. Itulah. Pak Amri gimana? Sudah makan?
2: Udah nih.
1: Sudah. Berapa piring hari ini habis?
2: Ini enggak, setengah piring.
1: Setengah piring?
2: Kurangi sedikit nih, udah besar kali berapa?
1: Oh, udah besar kali berapa?
2: Besar kurang, jangan banyak-banyak kali makan.
1: Oh iya, masuk angin kadang enggak? Masuk angin kadang enggak?
2: Ya?
1: Masuk angin kadang enggak?
2: Enggak, perut udah besar ya.
1: Oh udah besar perut.
2: Jangan banyak kali makan lah, Pak Dokter.
1: Oh iya.
2: Ya rupa dulu ya lah.
1: Iya betul. Semoga cepat sembuh ya Pak Amri ya.
2: Iya, dia dulu.
1: Pak Amri. Hari ya, ini lagu-lagu apa nih kita putar? Soalnya suara Pak Amri tadi agak putus-putus. Takutnya masalah jaringan nanti jatuh pula.
2: Iya. Asam di gunung, garam di laut aja deh.
1: Oke, siap. Ona Sutra. Oke, sudah dapat ini. Boleh salam-salamnya?
2: Salam yang pertama buat Cema, Lamaru, Mati, Lamara, Wajah, Lompisang, Ganda, Jaria, Lompisang.
1: Iya.
2: Kemudian Ayaga,
1: oke, semuanya.
2: Iya. Terima kasih banyak.
1: Baik, sama-sama Pak Amri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Amri dari Kuta Malaka. Akhirnya bisa buka pintu Pro Dangdut hari ini ya. Namun sayangnya itulah masalah jaringan ya. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting udah dapat lagunya, udah bisa salam-salamnya. Oke, kita sambung lagi di belakang Pak Amri. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, ayah gas.
3: Benar sekali, 100%.
1: 100%, iya.
3: 100% ya.
1: Iya, makasih ya gas ya. makasih. Biar nanti nilai rapornya bagus kan?
3: Ya, bagus semua. Jadi sebelum diperiksa langsung nih.
1: Wih, langsung loncat kelas nih Nurul nih berarti.
3: Gimana?
1: Loncat kelas nih.
3: Lancarlah, iyalah. Namanya anak pintar.
1: Wih, terima kasih Bapak.
3: Sama-sama,
1: Adik. Pak, Ayah Gas lagi di rumah atau di mana nih?
3: Mana, di dekat radio lah, di rumah. Nunggu-nunggu apa...
1: Pelanggan ya?
3: Enggak, yang pertama kan nunggu Nurul, udah masuk jam 3. Nunggu Pudang Dut.
1: Iya. Tetap Nurul buka kalau Nurul yang siaran. Insyaallah kalau Pro Dangdut.
3: Ya, sebentar lagi udah tancap gas.
1: Tancap gas. Mau antar gasnya ya?
3: Enggak. Jadi kayaknya ini hari kalau ada ya. Kalau ada satu, kalau ada mungkin enggak ada. Udah jam segini belum ada yang telepon.
1: Oh, ya. Mungkin stok gas pun selalu tersedia ya.
3: Alhamdulillah tersedia sampai 4 kapal ya. Alhamdulillah cukup.
1: Wih, mantap ya guys. Ya. Mudah rezeki ya guys ya.
3: Amin amin.
1: Semoga laris manis gasnya.
3: Ke sana.
1: Apa tuh?
3: Tancap gasnya ke apa namanya?
1: Kemana?
3: Ke lewat apa? Lewat Penayung apa nama?
1: Lewat Penayung apa Kampung Jawa?
3: Bukan, ke Pasar Aceh.
1: Oh, Pasar Aceh. Masa lewat Penayung sih? Oh iya, dari Lampu Lo lewat Penayung Pasar Aceh. Oh iya, betul. Kalau dari sana ya.
3: Lewat apa nih? Dalam Padang langsung
1: tuh. Oh iya, betul. Oke lah ya guys, sambil kita nunggu pelanggan nih, lagu-lagu apa nih kita putarkan?
3: Nana Mardiana.
1: Nana Mardiana, judulnya?
3: Selamat Jalan.
1: Selamat Jalan, mengantarkan gas.
3: Selamat Jalan.
1: Duhai kekasih, itu ya bukan?
3: Iya betul.
1: Betul ya, Selamat Jalan.
3: Selamat Jalan.
1: Oh iya. Selamat Malam gak sih yang tuh? Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah namaku di dalam tidurmu. Itu bukan?
3: Oh iya,
1: yang kemarin tuh mirip lagunya.
3: Ya mungkin.
1: Oh iya. Udah dapat nih yang penting.
3: Dapat kan?
1: Mm-mm.
3: Cepat dapat.
1: Oh iya.
3: Punya ayahnya cepat dapat lah.
1: Karena suka jalan-jalan ya.
3: Iya.
1: Makanya cepat ya nyampe ya.
3: Karena dekat. Cepat sampai.
1: Betul. Boleh salam-salam deh ya guys.
3: Salam-salam yang pertama. Dapat tadi masuk Pak Amri.
1: Pak Amri, betul.
3: Pak Amri, dengan Ibu Negara, Cik Mat,
1: yeah.
3: Bu Jariah, Kak Hati, Bunda Nini, Kak Nana Impur, siapa lagi si yang di Padang Tiji?
1: Yang di Padang Tiji? Cewek, cowok? Kan. Bang Isan, betul.
3: Kak Eli Pagarayar dan ke semua ya.
1: Oke, siap ayah gas, makasih.
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum Nurul.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah gas yang sedang di rumah ya. Nunggu pelanggan katanya. Oke, semoga mudah rezeki ya ayah gas ya. Kita dengarkan dulu Warehlon dua lagu. Permintaan Pak Amri tadi dari Kuta Malaka ada Ona Sutra dengan Asam di Gunung, Garam di Laut.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Demikian Warihlun, sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan dari dari Ayah Gas tadi ya, dari Lampulo, dan juga tadi sudah bergabung Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga sudah berbahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Eli.
1: Betul sekali, Dek Nurulun sayang.
0: Apa kabar kakak sore ini?
1: Alhamdulillah masih sehat, dikasih sama Allah.
0: Alhamdulillah. Gimana, sudah jemput anak gadis?
1: Udah, dari tadi udah istirahat Bunda Eli.
0: Oh gitu, udah istirahat.
1: Iya.
0: Jam berapa jemputnya kak?
1: Jam 12 tadi.
0: Oh jam 12, cepat siapnya ya?
1: Iya, lagi panas-panasnya. Habis baru mulai orang nih, jadi kan cepat pulang ya.
0: Kalau nanti mungkin sampai sore ya?
1: Iyalah, kira-kira kadang udah 2-2 minggu, 3 minggu ya.
0: Itulah.
1: Kan pertemuan pertama lah kita bilang ya. Sedangkan
0: iya.
1: Yang di UK, USK belum apa-apa orang tuh ya.
0: Lumayan cepat di sini kak ya berarti ya?
1: Ya alhamdulillah udah siap ospek, udah mulai kuliah gitu kan. Iya.
0: Kak Eli, lagu apa nih kita putar untuk kakak?
1: Hari ini kan Kak Eli gak tahu judul, pokoknya dari Ike Nurjanah satu ya.
0: Ike Nurjanah, terserah berarti ya, pilih yang mana aja.
1: Terserah Adik Nurul, yang penting jangan menggedung-gedung.
0: Jangan menggedung-gedung.
1: Santailah kita dengar ya, suasana panas ya.
0: Siap.
1: Iya, terima kasih. Salam yang pertama untuk Dek Nurul, semoga sehat selalu.
0: Ya,
1: selamat imannya dan akhirat, berkah umur, berkah rezeki juga. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga Dek Nurul ya.
0: Amin.
1: Untuk Eli juga. Ya, untuk Pak Amri di Kota Malaka semoga sehat juga. Untuk Ayah Gas yang ada di Lampulo dengan Bunda semoga sehat juga. Untuk Ulfa Diana, untuk Cucnya Cik juga, untuk Kanda Syuhada juga. Untuk Kanda Jariah juga.
0: Siap.
1: Satu lagi untuk orang Korea, Hayati ya. Semoga sehat selalu orang itu di Korea. Nah, selamat bertugas ya untuk Dek Nurul sampai tuntas nanti. Terima kasih Dek Nurul.
0: Terima kasih kembali Kak Eli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Eli dari Pagar Air yang baru beristirahat ya, setelah aktivitas seharian kesana kemari ya Kak Eli ya. Ibu super, semoga selalu sehat dan bahagia. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut di belakang Kak Eli yang mau bergabung. 0651470055 kembali berbunyi. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Nurul.
0: Iya, sedang di perjalanan kayaknya ya.
2: Iya, lagi di Lampu Merah ini Kak Nurul.
0: Lampu Merah mana?
2: Lambaru sama Lebanon.
0: Oh, Lebanon, perbatasan.
2: Iya, perbatasan.
0: Oh, iya.
2: Apa kabarnya, sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Ya, masih sehat. Segar.
2: Masih segar bugar ya.
0: Iya, amin. Semoga selalu masih kayak gitu.
2: Iya.
0: Cepat juga ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini banyak hari ini ayamnya. Stoknya kayak
2: ayamnya,
0: biasa.
2: Ayamnya kayak biasa.
0: Oh iya. Walaupun cuma kegigit hari ini ya.
2: Biasanya ayam kan dipatok kan?
0: Ini
2: digigit.
0: Digigit ya. Gemes dia lihat Cek Mat.
2: Gemes.
0: Cek Mat imut kadang ya.
2: Itu kadang bukan imut karena jelek kali kurasa. Kalau tengoknya gigi dompong ah, gigit aja lah, enggak usah dipatok.
0: Oh, pamer gigi dia ya, mentang-mentang Cek Mat udah enggak ada lagi gigi.
2: Iya, pamer gigi karena waktu hari megang semalam jatuh.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Jatuh jadi rontok semua.
2: Bagian rontoknya, bagian enggak.
0: Kecelakaan memang. Ini serius nih. Betulan
2: ya,
0: kecelakaan.
2: Serius.
0: Oh iya.
2: Serius.
0: Ya Allah.
2: Copot dia giginya.
0: Berapa biji copotnya?
2: Ada 5 atau 4 gitu.
0: Di samping, di depan.
2: Di samping, atas, depan.
0: Waduh ya Allah. Emang kayak mana kejadiannya? Kok bisa?
2: Enggak tahu. Yang gue tahu copot dia.
0: Enggak apa-apa. Nanti pasang gigi emas ya.
2: Rencana mau sama emas nanti, kalau enggak perak atau tulang ah.
0: Tulang. Pokoknya semampunya ya.
2: Iya, semampunya apa, lah.
0: Menyesuaikan kondisi satenya ya. Kalau banyak laku emas.
2: Kalau enggak nanti gigi ayam kebasah.
0: Gigi ayam. Oh, padahal bisa tuh.
2: Enggak bisa gigi lagi giginya. Ya kan?
0: Gigi ayam ya. Aduh, Jeman. Lagu-lagu apa nih kita putar untuk Jeman?
2: Udah ayam aja lah lagunya.
0: Ayam? Emang ada lagu ayam?
2: Ada, ada.
0: Ayam bisa nyanyi?
2: Ayam jantan, ayam mau apa katanya kan?
0: Serius ada ini?
2: Ada kan?
0: Bukan lagu anak ini.
2: Ayam.
0: Ayam, dari siapa?
2: Lupa siapa namanya.
0: Nah, kalau kayak gini agak pening nih. Agak berkunang-kunang nih Nurul.
2: Kalau nggak ada ayam itu judulnya ya dari Roma Irama ada nih belum?
0: Roma Irama belum.
2: Belum ya? Gelisah Hati aja.
0: Ayam dari Trio ada. Farm ya?
2: Ada.
0: Ada nih.
2: Ya udah itu aja.
0: Semoga karena, audio.
2: Iya, karena tema baru lumayan ayam, jadi ayam aja sekali kan.
0: Ya udah, boleh bye-bye biar Roma Iramanya istirahat dulu hari ini ya.
2: Iya, istirahat dulu aja hari ini. Oke, salam-salamnya untuk Nurul sehat keluarga, selamat mandunya akhirnya dapat jodoh yang besar tinggi hitam lah. Yang beribadah ya kan. Sudah itu Kak Diana, Kak Diana, Kak Eli, Bang Insan tadi, Pak John, Mak Amri, Bang Masri
0: semuanya. Op.
2: Oke.
0: Jangan lupa ingin ya.
2: Coplosan, ya kan?
0: Itulah makanya.
2: Di gaspol ya. Stop ya. Berhenti ya.
0: Stop. Oke lah Ciman.
2: Ya sama-sama.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus kita hadang ya Cik Mat ya. Kok enggak beliau tancap terus. Terima kasih Cik Mat sudah bergabung. Hati-hati di perjalanan. Semoga laris manis ya untuk sate ayamnya. Kita dengarkan dulu ada Ikke Nurjanah tadi ya, mintanya Nurul yang pilihin. Ya udah Nurul hadirkan Gerimis Mengundang ya. Semoga terhibur untuk Kak Eli dari Pagar Air.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga. Bu Retno?

0: demikian Warihlon, sudah kita dengarkan lagunya Ayam, lagunya Cemat ya, dari trio apa tadi? Mana nih? Trio Fam, Farid Harja, Anis Marcella dan Mary Andani, juga ada Jeffrey Bule. Iya, semoga terhibur Cemat ya. Tadi juga sudah Nurul hadirkan lagu permintaan Kak Eli dari Ikke Nurjannah. Nurul hadirkan dengan judul Gerimis Mengundang. Semoga Kak Eli terhibur. Kita sambung lagi acara Pro Dangdut. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita, Warelon.
0: Kakak, apa kabar sore ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik nih.
0: Alhamdulillah. Ada kemana hari ini?
1: Baru pulang takziah tadi.
0: Takziah? Di mana?
1: Di belakang.
0: Oh, berapa hari udah, Kak? Hari ini pertama?
1: Hari ke-10 hari ini.
0: Oh, hari ini ke-10. Ada dibuat kenduri ya?
1: Enggak.
0: Oh. Baiklah ya.
1: Berkunjung aja.
0: Oh, iya. Baik. Kak Yana, istirahat dulu. Udah ganti baju belum?
1: Bajunya sebenarnya enggak usah diganti-ganti dia.
0: Oh iya, pakai baju.
1: Arah dia, masa diganti sih? Kapan sih gue bisa jadi bersama lu lama dikit?
0: Oh gitu. Gak usah diganti ya, double aja ya.
1: Ya udah, ntar malam lu gue ganti sama baju bobo ya.
0: Ini alibinya ya, pembelaan diri. Padahal bentar lagi kayaknya mau berangkat lagi nih. Malas ganti. Mau jalan-jalan lagi ya Kak ya?
1: Rencana mau jalan sih.
0: Sok-sokan. Nyalah-nyalahin baju. Siapa sih yang gak tahu Kak Yana kalau udah kayak nanggung gitu loh. Kalau udah siap-siap jalannya ke satu tempat. Siap,
1: udah kemana-mana satu tempat tuh. Tiba-tiba pulang ganti. Itu rasanya kok rugi gitu ya.
0: Siap-siap rugi.
1: Enggak 2-3 tempat gitu kan.
0: Iya. Aduh, kalau ya hobinya jalan ya pasti ini pasti tahu. Nurul soalnya hobi jalan juga.
1: Itulah.
0: Nurul paling malas kalau udah ganti baju.
1: Memang kalau udah teh lalat ditapak itu enggak bisa dibuka. Teh lalat tuh enggak bisa dikopek.
0: Asli Kak, dalam kali teh lalatnya besar gitu.
1: Kayaknya lihat kata orang ada teh lalat tapak kayak enak telitiin. Iya rupanya ada.
0: Iya, Nurul juga ada loh, Kak. Jadi Nurul udah sempat Nurul potong pakai gunting kuku kan, ternyata nggak hilang, dalam kali itu lalatnya mana besar, tahu ya. Mau coba Nurul hilangin, jangan cepat kali dibaca sama orang kan.
1: Udah siap-siap tuh pinginnya cuma satu tempat, pulang sebentar, pulang baru ganti baju. Ih, malas banget gitu kan.
0: Iya, betul. Berangkat
1: jadi cari
0: ya.
1: Ide nih mau kemana lagi sekarang ya. Gitu kan.
0: Dan jangan ketahuan kali ya. Jadi ngakunya bajunya yang gak mau dilepas ya.
1: Kapan sih gue harus lama di badan lo gitu kan. Bentar-bentar dilepas, terus digantung situ sampai bau gitu ya.
0: Iya, itulah. Banyak memang akalnya nih. Kak Yana, mau lagu apa sore ini nih? Sebelum berangkat.
1: Romai Rama udah belum?
0: Belum, nungguin Kak Yana katanya.
1: Tadi cemat kali si Om tuh.
0: Iya, tadi cemat kan mau minta lagu Roma Irama. Cuman Nurul bilang jangan cemat, nanti Kak Yana aja.
1: Oh gitu.
0: Lagu Roma Irama untuk Kak Yana aja, Nurul bilang.
1: Jadi cematnya mau mengalah lagi ceritanya.
0: Oh, makanya ayam nih kok.
1: Itulah, itu ayam cemat rupanya.
0: Iya, ayam cemat tadi.
1: Pikir ayam siapa? Apa si Pak Le? Biasa si Pak Le minta-minta ayam gitu kan?
0: Itulah ya.
1: Pokoknya si Cik Maman.
0: Karena
1: dipatok ayam tadi pagi katanya digigit sama
0: digigit,
1: ayamnya.
0: Digigit, bukan dipatok.
1: Ayam cemat bergigi, ngeri itu.
0: Iya, itulah makanya.
1: Penuh lagi giginya tuh kan.
0: Itulah cemat, katanya kan mau pasang gigi ayam aja.
1: Ayam cewek tuh cemat.
0: Oke lah Kak Yana, lagu Roma Irama nih dari siapa nih? Dari siapa judulnya?
1: Gala-gala.
0: Gala-gala. Oke deh, kita cari dulu ya.
1: Salam pertama buat Nurul, semoga sehat, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
1: Ya selalu, walaupun dari pagi sampai sore.
0: Wes, enggak kelihatan kayak udah capek kan, Kak?
1: Enggak, di situ dingin, mana capek. Duduk-duduk doang. Kayaknya juga gitu, enggak capek.
0: Oh iya, baik.
1: Coba di rumah. Aduh. Sini 5 menit, ke sana 5 menit, ke sana 10 menit. Enggak berhenti jalan.
0: Tahu kali. Siap. Oke.
1: Terus buat Dek T juga, buat Cik Mama udah belum ya?
0: Udah.
1: Buat Cik Mama, buat Kak Ngom, buat Bu Jaria, buat semua-semua aja deh.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Kak Yana.
1: Gala-gala Romerama ada, kalau nggak ada anaknya juga boleh ya.
0: Ada nih, udah dapat.
1: Oke deh, terima kasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya ya, yang bilangnya enggak belum mau diganti bajunya ya, padahal Kak Yananya mau berangkat lagi di belakang Kak Yana. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Iya, sore Bang Tajuddin. Ternyata betul-betul ya. Masuk ya hari ini ya.
2: Iya, berusaha.
0: Berusaha, cile. Terima kasih banyak. Ini sedang di mana Bang Tajuddin?
2: Biasa di tempat kerja nih.
0: Oh, belum pulang ya. Bentar lagi ya. Jam 6 ya?
2: Jam 6.
0: Oke deh, siap. Ini di sana di ruangan yang ramai atau yang sepi nih?
2: Sepi, kan enggak kedengaran apa-apa.
0: Iya. Lagi private ya.
2: Ruangan tertutup, Nurul.
0: Iya dong. Kalau terbuka bukan ruangan ya? Di luar ruangan.
2: Ngerti.
0: Iya. Bang Tajuddin, di sana gimana? Iya. Hujan enggak hari ini?
2: Panas, udah masuk hari ke-26.
0: Oh, iya. Sama di sini juga lebih kurang begitulah, belum hujan juga.
2: Udah lama nih. Mau sebulan, ntar lagi tinggal hitung nambah beberapa 4-5 hari lagi nama sebulan.
0: Enggak bisa ambil gaji tuh.
2: Iya.
0: Oke lah Bang Tajuddin ya. Lagu-lagu apa nih kita putarkan?
2: Apa kabar Nurul dulu hari ini? Masih sama kayak kemarin?
0: Masih dong, dari suaranya kedengaran kan?
2: Ceria.
0: Iya, alhamdulillah. Bang Tajuddin juga ya, semoga selalu ceria, sehat, mudah rezeki.
2: Iya. Itu bisa masuk kali ya Nurul, kan dia musiknya dandut.
0: Yang mana tuh?
2: Iya, Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad. Judulnya
2: Yang Penting Happy.
0: Gimana?
2: Yang Penting Happy.
0: Yang Penting Happy. Oh, ada nih lagu ini, lagu kesukaan Nurul juga nih.
2: Iya, dia kan musiknya dandut ya.
0: Iya.
2: Masuk dong.
0: Betul. Masuk dangdut.
2: Meskipun enggak terlalu banyak orang yang mungkin enggak terlalu itu ya kalau dia dandut, tapi musiknya dandut sebenarnya ini.
0: Iya. Bukan dangdut asli katanya ya.
2: Iya betul.
0: Oke, enggak apa-apa deh ya, tapi ada gendangnya.
2: Iya, ada itu kayaknya kan, ada apa tuh?
0: Apa tuh?
2: Apa tuh? Yang mau dipakai buat dandut itu loh, apa?
0: Ukulele.
2: Kayak bukan kayak yang ditiup itu loh, berarti bukan sing, apa tuh?
0: Apa ya? Aduh.
2: Maksudnya yang kayak orang nangis gitu, maksudnya yang buat dandut kan, ada buat
0: apa ya namanya ya? Waduh, Nurul lupa ya, lagi.
2: Kalau gendang kan di yang diketuk ya, di kayak drum.
0: Dipukul ya,
2: ini
0: betul.
2: Ini kan yang kayak buat yang punakan adanya gitu kan. Kayak misalkan contoh nih, kayak dandut sedih kan pasti ada itu.
0: Itu yang dipakai gitu ya.
2: Iya gitu. Aku kayak mau niruin tapi enggak enak gitu. Itu benar. Yang lebih dandutnya beda.
0: Oh, iya. Oke deh, yang penting sudah dapat ini.
2: Iya, sarannya buat semuanya aja deh, mengingat waktu nih Nurul ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Masih ada satu lagi penelpon ya?
0: Masih bisa, satu penelpon lagi.
2: Oh iya, terakhir besok jadwalnya Nurul gimana?
0: Besok libur, insya Allah.
2: Terus masuk lagi hari Sabtu gimana?
0: Full day.
2: Sore lagi berarti.
0: Iya.
2: Iya deh, makasih Nurul, assalamualaikum, selamat sore, sampai ketemu lagi.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajuddin dari Minahasa, Warihlon ya. Semoga selalu sehat Bang Tajuddin yang sedang bekerja katanya. Mudah rezeki juga, hati-hati nantinya ya waktu perjalanan pulang. Di belakang Bang Tajuddin, satu penelpon terakhir di Prodangdut hari ini. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
3: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Emang rezekinya Kak Zainab deh hari ini.
3: Iya betul. Terakhir ya.
0: Gak apa-apa, tutup pintu. Nanti udah tahu kuncinya di mana.
3: Iya, mana tahu bisa jadi kunci ya.
0: Iya, amin. Kak Zainab, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Nuro sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
3: Iya.
0: Masih segar ya, alhamdulillah ya.
3: Amin.
0: Kak Zainab sedang apa nih?
3: Lagi apa ya, lagi duduk aja ini.
0: Duduk aja di rumah ya?
3: Ya di rumah.
0: Menikmati panasnya mentari. Tapi hari ini gak terlalu
3: tapi gak panas. Tapi ya hawanya lebih dari panas matahari. Hawanya itu loh. Cuaca mendung tapi lebih panas. Seperti ya mataharinya terik ya.
0: Iya itulah. Apa ya, kayak gak ada redup-redupnya gitu ya. Aura redupnya gak dapat. Redup doang, mataharinya gak terlalu menyala.
3: Tapi biasanya kalau udah seperti redup apa mendung-mendung kayak mau hujan, tapi ya kita doakan ya semoga ya hujannya.
0: Amin ya Allah, amin. Sayang juga kan petani kan udah pada kering.
3: Iya, petani, tanaman juga semua tumbuhan, sayang kita lihat.
0: Iya betul. Kak Zainab mau diputarkan lagu apa nih Kak Zainab?
3: Evita Mala udah naik.
0: Evita Mala belum nih kebetulan.
3: Mau ini selamat datang.
0: Selamat datang. Oh tadi selamat jalan nih, selamat datang. Oke, siap. Selamat datang. Kemana nih?
3: Ke mana ya? Kemana
0: ke yang
3: ke Dandut kan bukan selamat datang lagi. Udah berapa kali datang? Kalaupun ya belum datang secara real ya, masih di udara.
0: Oh iya, betul.
3: Nanti lah datang di real, nanti ada waktunya nanti.
0: Hore. Dulu tunggu ya.
3: Insya Allah.
0: Iya.
3: Oke, salam untuk semua aja lah ya, yang sudah pernah masuk dari yang pertama ataupun yang mendengarkan saja. Rekan-rekan Pro Dandut semua, spesial untuk Nuro, selamat bertugas sampai tuntas dan sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Kasih ingat juga ya.
3: Ya sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab ya, Warihlon ya, selaku penelpon terakhir di acara Prodangdut edisi hari ini, selaku Cile. Formal sekali ya Nurul ya. Udah kayak MC kabupaten aja. Oke Warihlon, terima kasih ya untuk ware-ware dimanapun berada yang saat ini sedang memantau, yang selalu terhibur dengan adanya Prodangdut. Semoga selalu setia juga untuk setiap harinya menantikan Prodangdut dari pukul 15 hingga selesai ya. Karena tergantung pelaksanaan ibadah sholat asar gitu. Dan untuk wari-wari tadi yang sudah bergabung, ada Pak Amri dari Kota Malaka, ada Yahgas dari Lampulo, ada Kak Eli dari Pagar Air, Cik Mat dari kawasan Labaro tadi ya. Kalau sekarang mungkin udah nyampe ke Simpang 7 dan sedang siap-siap ya untuk pelanggan-pelanggan Cik Mat udah bisa siap-siap juga nih. Dan ada Kak Yana

bergabung di Prodangdut. Dan Nurul tutup dulu acara Prodangdut edisi hari ini. Semoga semua waris terhibur dan sampai jumpa di Prodangdut mendatang. Kita hadirkan 3 nomor lagu penutup dari Roma Irama, ada Gala-Gala, ada Jamal Berdad dengan Yang Penting Happy, ada Evi Tamala menyanyi lagu Selamat Datang.

0: di mana-mana. Yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bliyogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

Terima kasih Pak Rehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 16.09 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sesaat lagi akan tiba waktu pelaksanaan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio, saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar untuk hari ini.

Ke Jerenblang memegang peranan penting dalam bidang pertanian di Aceh. Perangkat ini berfungsi mengatur jadwal tanam, tata cara bertani serentak, mengatur irigasi, menyelesaikan sengketa di areal sawah, dan kenduri turun ke sawah. Sejak dahulu masyarakat Aceh bertani disesuaikan dengan musim tanam atau keneneng. Bagi masyarakat Aceh, pertanian merupakan pangkal dari segala usaha. Tercermin dalam sebuah ungkapan, pang ule but ibadat, pang ule harekat mego. Artinya, pangkal dari semua perbuatan ibadah, pangkal semua usaha adalah bertani.

Mano pucuk atau mandi pucuk adalah salah satu tradisi adat yang berkembang dan masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Aceh. Mano pucuk diperuntukkan untuk mempelai sebelum melangsungkan acara akad nikah. Prosesi adat ini adalah salah satu tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang zaman dahulu. Mano pucuk sebagai salah satu tanda akan meninggalkan masa lajang. Biasanya air yang digunakan untuk mano pucuk dicampur dengan berbagai jenis bunga. Proses mano pucuk dilakukan biasanya kepada calon pengantin wanita dan dikelilingi oleh penari yang jumlahnya 8 orang. Mereka melantunkan lagu-lagu nasihat sambil bertepuk-tepuk tangan. Mano pucuk belum lengkap kalau tidak diselingi dengan tari po. Mano pucuk merupakan tradisi ketiga dilakukan setelah malam berinai dan khatam Al-Quran. Dalam adat perkawinan, calon mempelai perempuan di Aceh. Kegiatan memandikan ini diyakini untuk menyucikan si gadis sebelum memasuki jenjang rumah tangga.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantar Kalintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Losemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA mengatakan fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Ya. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu huntap yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP itu tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026 dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap in situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada huntap yang swadaya.
1: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
4: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh, maupun di pemerintah kota.
3: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
5: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Wonga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini menegaskan kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
6: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya tentu yang dikirim juga akan sedikit.
5: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, R.A.D. Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
7: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu faktor kami.
5: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Los Maue berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
8: Upaya pemerintah Kota Los Maue dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kota Los Maue mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang

0: PP nomor 53 tahun 2010.
1: Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu yang pertama dulu atas dasar perintah Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Lhokseumawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami. Beliau pun melihat PP nomor 98 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yaitu pengganti PP nomor 53 tahun 2010.
0: Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan.
1: Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia, sangat banyak perubahan. Jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN-ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya.
0: Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Lhokseumawe, karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
4: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi. Ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
3: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Kakanwil Kemenag Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kan Kemenag Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenag Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenag Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenag Aceh. Kakanwil Kemenag Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
6: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama kada tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
5: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
7: Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata, Kapten Infantri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
8: Bupati Aceh Tengah Helioka menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para praja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh PKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan. Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah.
9: Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani. Masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita. Karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi. Setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra putri terbaik kita setelah balik kemari bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat anak-anak kita sehingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu harus.
8: Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi, serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutha Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan di Hanofritaria.
11: Kawasan mangrove di pantai Cut Nuhut, Gampung Jaboi, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampung Jaboi, Mahmudi, mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata, mahasiswa dan sejumlah lembaga lainnya.
12: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
11: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Cut Nuhut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Cut Nuhut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh.
1: Propet budaya anu nanggrok.
2: Terima kasih warga Luna, masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas 17 edisi hari ini di perjalanan Kamis 31 Juli 2026. Sekarang sudah pukul 17 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda yang setia terus bersama kami, Anda yang saat ini berada di wilayah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, ataupun yang berada di luar daerah Aceh. Juga kami sapa Anda yang mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau yang tengah menikmati kami melalui aplikasi RRI Digital. Dan bersama Dedi di sore hari ini, insyaallah kebersamaan kita hari ini hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk. Dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa. Yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki 2 baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pintu Aceh. Ornamen Pintu Aceh merupakan salah satu unsur tradisi pemulia jame atau pemulia tamu bagi masyarakat Aceh. Ikon khas Aceh ini dapat Anda temukan di pintu dan pagar rumah warga Aceh. Selain itu, juga menjadi motif pada batik serta beberapa souvenir seperti bros atau berbentuk plakat. Pintu ini dihiasi dengan ukiran yang indah. Motifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan atau sulur-suluran. Ornamen ini hanya untuk pintu bagian depan rumah dan pintu pagar saja, karena pintu ini merupakan simbol penyambutan tamu yang dianggap istimewa oleh si pemilik rumah. Bingkai budaya. Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Propet budaya anu nanggrong.

Terima kasih Aurel Luna, anda masih bersama program Apkar RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Suara M. Nasir tadi, Budaya Aceh sudah kita nikmati di saat sore hari ini, sekaligus sudah mengantarkan kita ke pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Harilun yang saat ini masih berada di perjalanan, ingin beranjak pulang atau ingin menikmati suasana sore di Kota Banda Aceh ataupun ada keperluan ada lainnya ya. Mudah-mudahan dapat berhati-hati di jalan, mengingat untuk arus lalu lintas untuk sore seperti saat ini agak sedikit ramai. Mudah-mudahan dengan kewaspadaan kita bersama terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan tiba di kediaman untuk anda yang sudah beranjak pulang dari tempat kegiatan ataupun aktivitas. Yusbi Yusuf, satu lagu lama kali ini Warilun kita coba pilihkan untuk anda, judulnya Anugun Sayang.

Tradisi makan ranup dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam. Apabila kita melihat pada masa lalu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranup atau menyirih. Konon tradisi makan ranup ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu sejak kira-kira 500 tahun sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah daun ranup yang di dalamnya berisi biji pinang, gambir dan sedikit kapur. Kapur ranup diyakini mampu memperkuat cengkeraman gusi terhadap gigi. Ranup atau dalam bahasa Indonesia disebut sirih, merupakan sejenis tumbuhan merambat yang membiak melalui keratan batang dan anak yang tumbuh dari batangnya yang merambat di tanah. Bagi masyarakat Aceh, ranup memiliki nilai yang tinggi. Pada masa lalu, ranup selalu dikaitkan dengan semangat pada zaman kepahlawanan Melayu. Sehelai ranup bertemu dengan urat yang dimakan bersama pinang, kapur, dan gambir, dikatakan dapat menaikkan semangat pahlawan yang akan berjuang. Penggunaan ranup di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Pada masa Kesultanan Aceh, ranup memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga dipergunakan dalam upacara-upacara kebesaran sultan. Dalam perkembangannya, ranup juga menempati peranan penting dalam sistem daur hidup masyarakat Aceh. Jika ada acara-acara resmi seperti pernikahan, hajatan sunat, bahkan acara penguburan mayat sekalipun, ranup seolah menjadi makanan atau hantaran wajib. Ada banyak makna ranup bagi masyarakat Aceh, namun diantaranya adalah 1. Ranup sebagai simbol pemuliaan tamu. Hal ini sangat jelas terlihat baik dalam kesenian, tari ranup lampuan maupun berbagai jamuan ranup yang ditunjukkan kepada tamu, besan dan juga orang-orang yang dihormati. Pemulia warih ranup lampuan, memuliakan tamu dengan ranup. Yang kedua, ranup sebagai simbol perdamaian dan kehangatan sosial. Hal ini tergambar ketika berlangsung musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan, upacara perdamaian, upacara pesijuk, mu'uruh, dan upacara lainnya. Dan yang ketiga adalah ranup sebagai media komunikasi sosial. Dalam hal ini, ranup sering diungkapkan dengan istilah ranup sigapu yang berarti sebagai pembuka komunikasi. Makna ranup secara simbolik adalah sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan.

0: Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

gunongan. Gunongan merupakan simbol dari kekuasaan cinta Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya yang cantik jelita, Putri Pang atau Putra Pang, yang berasal dari Pahang, Malaysia. Alkisah, Putra Pang seorang sering merasa kesepian di tengah kesibukan sang suami sebagai kepala pemerintah. Bangunan gunongan tidak terlalu besar, bersegi 6, berbentuk seperti bunga dan bertingkat dengan tingkat utama.

0: Bingkai Budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadat Aceh. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Acara Prehwintu Baru adalah pesta peresmian di rumah orang tua Dara Baru. Setibanya Lintu Baru di rumah orang tua Dara Baru, maka semapa yang merupakan salam pembuka atas kedatangan rombongan Lintu akan dimulai. Kedua belah pihak biasanya telah menyiapkan orang yang memiliki keahlian dalam bidang semapa. Setelah semapa disudahi, maka petugas yang telah ditunjuk dari kedua belah pihak akan melakukan tuka bate dan tuka payung. Hal ini menandakan bahwa rombongan Lintu Baru telah diterima oleh pihak Dara Baru. Acara kemudian dilanjutkan dengan tari Ranup Lampuan untuk menyambut kedatangan rombongan Lintu Baru. Selesai tari Ranup Lampuan, maka Lintu akan dituntun menuju pintu depan rumah orang tua Dara Baru. Begitu Lintu Baru sampai, maka keluarga dari pihak Dara Baru akan gepupruh pada Lintu Baru. Selanjutnya, ibu pengganjo akan mencuci kaki Lintu Baru. Setelah itu, Lintu akan dibawa ke pelaminan untuk disandingkan dengan Dara Baru dan dipesejuk oleh ibu imum. Pesejuk oleh ibu imum ini menandakan bahwa Lintu Baru telah diterima sebagai warga baru di desa tersebut. Setelah tamu besan, Lintu Baru dan Dara Baru selesai menyantap hidangan, lalu Ranup Sigapu dan Narit Sinabot yang merupakan suatu prosesi adat serah terima Lintu Baru dan serah terima seserahan dari pihak Lintu Baru kepada Dara Baru pun dilakukan. Ranup Sigapu dan Narit Sinabot ini biasanya dilakukan oleh urung tuha ataupun orang yang dipercaya dari kedua belah pihak. Selesai Ranup Sigapu dan Narit Sinabot, lalu Lintu Baru akan dipesejuk oleh keluarga Dara Baru. Idang dan penewo adalah hidangan yang diberikan dari pihak pengantin kepada pihak yang satunya. Biasanya pada saat Lintu Baru ataupun mengantar pengantin pria, rombongan membawa idang untuk pengantin wanita berupa pakaian, kebutuhan dan peralatan sehari-hari untuk calon istri. Dan pada saat intad Dara Baru mengantar pengantin wanita, rombongan akan membawa kembali talam yang tadinya diisi dengan barang-barang tersebut dengan makanan khas Aceh seperti bolu, kuih boy kekarah, dan yang lainnya.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Proput, budaya anu nanggrong.

عن أبي موسى الأسعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atau

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات دين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam waktu yang singkat ini, sambil kita menunggu waktu Aisyah dan dengan niat i'tikaf dalam masjid karena Allah, marilah kita dengar sedikit pencerahan tentang ilmu agama, kiranya diberi manfaat oleh Allah dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azizna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif wa mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Al-babu tasi'un fi zammil kibri wal 'ajbi. Artinya bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kecelaan, ibrun dan 'ajbun. Ibrun artinya takabur. Ujubun artinya ujub. Ujub artinya heran terhadap diri sendiri. Ketahui olehmu bahwasanya kibrun, yakni membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syarak. Membesarkan diri itu, yaitu dicela oleh syarak. Di dalam hatinya, dia menganggap dirinya hebat. Dan juga menghina dalam hatinya terhadap orang lain. Itulah disebut dengan takabur. Kalau menganggap dirinya saja hebat, itu dianggap dengan terasa heran kepada dirinya hebat, itu disebut dengan ujub. Firman Allah Ta'ala, sa'usyarifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Artinya, lagi akan aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka itu yang takabur di dalam bumi dengan tiada sebenarnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala paling benci terhadap orang-orang yang takabur, yang menganggap dirinya besar, bahkan menghina orang yang lain. Dalam ayatnya Allah berfirman, aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku. Jangankan Allah memperkenalkan dirinya terhadap orang yang takabur, terhadap dalil saja, dalil yang menunjukkan kepada Allah, Allah memalingkan dia. Sehingga haruh ya'bud, sehingga haruh kecoh kepelajaran, narik-narik jangget. Bahkan karena dia sombong, karena dia takabur, karena dia menganggap dirinya hebat. Seperti dalam sejarah, diantaranya ialah Qarun. Karun itu dia sangat sombong. Karun itu sangat takabur. Karun itu menganggap semuanya itu dasar daripada ilmunya. Pernah oleh Nabi Musa yang perintah bak anggota Nabi Musa untuk niyacok zakat bak Karun, karena Karun kalau tatmu jai dah tatmu Karun, sehingga dipegah oleh Karun pergi niyacok oleh Nabi Musa zakat bak Lun perhartanya nyo ata goyan harta dro lunyo harta yang lun lewat ilmu lun sendiri bukan daripada siapa-siapa, memang ini ialah dari ilmuku sendiri. Sangat sombong dalam ucapannya. Pernah diceritakan bahwa Mak Sabawate getren malaikat Jibril bahwa tenyan Nabi Musa tinggal gesa membuat murid Nabi Musa para ulama-ulama bak masanya kebetulan na dalam urung yang buatnya salah sidro anggota Karun yang dikirim anggotanya lekarun untuk yak dingo. Pua yang na kejadian baru, pua mantang yang na berita baru yang gebali malaikat Jibril kepada Nabi Musa sehingga menyusup putusannya dalam anggota majelis Nabi Musa. Jadi tren malaikat Jibril geperno elme pegamu. Geperno elme pegamu. Kekeli Nabi Musa. Wahai Jibril. Bene perno ke kamu elme pegamu. Karena kamu hana perle kemuhnya. Sebab muhnya bahagian dari duniawi. Kamu hana perle ke dunia. Adik kamu bena pegat bena pernah bak kamu ilmu pegatmu ana perle kamu ke duniawi. Di Nabi Musa ana perle ke dunia umbaju dan pengikut-pengikut Nabi Musa ana perle ke dunia umbiu. Kun Jibril lun perintah Allah geyo perno ilmu pegatmu gawaron lun karena perintah tetap lun perno. Walaupun dron wahai Nabi Allah Nabi Musa han Nabi perno lun tetap lun perno kake gepernolah oleh malaikat Jibril elme pegamu yang dalam majlis semubut Nabi Musa sehingga kepegah lan sebab kita gelawo iyele malaikat Jibril lapan macam iya gejampu iya lapan macam salah saboh iya yang lapan macamnya iya raksa yang iya raksa tujuh macam tu minta geroh tujuh macam tu minta geroh mungkin nak pegang ceritanya dalam kitab Kisahul Anbiya. Jadi nak tujuh macam, nak lapan macam atau tujuh macam ia kepegahinan salah satu haji ia raksa. Jadi gelawak ia yang tujuh macam atau lapan macamnya li malaikat Jibril lalu geplay lah ia yang atas batai je kemu. Geplay ia yang atas kaya je kemu. Geplay atas bak pisang je kemu. Tahu bina Bandung urang yang na lama ilih Nabi Musa tahu. Adapun si agam jih puno gak tak diperhatikan ini kiban ilmu pegak muhyan, kiban cara-cara pegak muhyan, gak tak diperhatikan. Luh isimak dengan God iban cara pegatmu yang pernah oleh Jibril dalam majlis Nabi Musa. Ibadah iwa. Adapun Nabi Musa dan para murid goyan, hana sopa gak mentira? Mufam, mufam. Tapi hana urung yang pegat muhnya mentira. Jadi si agam yang menyusup benarnya iwalah ji bakaru. Roh bakaru ni tayang lekaru. Pernah berita baru royo. Dipegah lena buah karun. Nah, hayu tat berita baru royo. Elme pegamu. Ya, elme pegamu. Ka ke ikun lekarun, ka perno lungun keng karu. Iperno tu, iperno tuanji. Iperno karu imita ju ia tujuh macam ipegah yato ia raksa ia pulan ia pulen ia pulen ia pulan ia pulan ia pulen ia pulen ia pulan ia pulan ia pulan kai petaho mandu kali ipegah bak karun mandum bedah karun ya cok ianya luh minta ianya karena ia kibancara temannya ilawa terleji pertama ianya cara lawa kemudian ianya dumno trip cara lawak ji abih perno mandung iputren mandung le yang curi ilmu ilme abuno bak malaikat Jibril iperno mandung ke karun le iperno le ji bak karun kaje karun kama lem tak karun ilme pegamu kali pegamu kali pegamu lam di kampang ikul le karun bak nembuah jian. Hai, yo dro kali ka perno kelung elme begapo. Mayo mana mano? Lun kena jo hadiah ke dro. Lun kena big hauri yang mangat ke dro. Jadi tajak lagi dengan dua tu, bak sabah gunung, bak sabah gli. Dah bahasa dah buka, ya pajo sia kameng de penggang. Mudah jak lah. Ya, si agam mano dengan karun kudih bahasa boglian ya pajuh yaitu kambing depanggang rupanya liu pajuh kambing depanggangan ipoh lah si agam menoleh karu pakar ni poh supaya baik ipetren ilmu pegama kurang lain yang kejap punya ilmu doyang yang bisa jadi ipoh hurai je ilmu doyang ipoh hurai kali perno ko ji ipetron ipoh gure pokai ipoh gure supaya mak maju ji jadi gure be nali atoi kali hujun elme ko ji i mekai samping gure ip talu gure tu ino contoh tu elme pega es krim kali ke perno elme pega es krim abih ke bi elme pega pega es krim ayai mengkat mengkeke ngang gure ajian katalu gure. Pekan urung apa hijab aji karena mangat aji begot kadi olah meno de olah mende marketing meno marketing mende kada lu gure jadi supaya mangat be ipetren elme ya haulain ipoh lah ana buah ajian mati ipoh ya ban aji sikap angkuh dari karuno jadi karena aji kalau tatmu. Ya, Nabi Musa ayu acok takut baji. Tinggal ke pegah nak kunci gudang mahji. Payah iba le kelide leher tuh boh kelide. Leher tuh boh kelide. Man saboh kelide dua bompang. Nam retuh bompang ya nak kunci gudang mahdu. Jadi karena ueh ji ke Nabi Musa sebab ayu acok takut tapi bau siwara Nabi Musa ke pidato bahawa hanjum zina hukum zina harum menyawurung zina yang golom mengkawin yang geraja menyawkalih mengkawin ngepoh mati nah karun langkawannya ikut le karun mampak iban dari kata drone wahai Musa drone yang zina lo tetap lagi yang cik hukum
1: Rupanya dikali disiapkan di rawri inang, yang inangnya di Medina ngangkaru. Ikun leji bani inangnya. Nyo drog ke kubimu sabotu. Entri watelun tanya, so yang puhamel drog kajau Musa. Kali janji, kaju. Kahamel dikira-kira kamelhe beliun. Kaku, ikun dole karu mano. Mesti drone bagi ban yang Medina adik lun lagi anji. Cuman ipa ni kalau yang Medina le drone ipa ini anu gak karayok perut. Yang bagi ban ah, ya ban inang yang kena ke Nabi Musa. Hadirlah ane inang yang kena ban Nabi Musa. Kul le Nabi Musa apa ane inangnya. Ane inang tuut pada lun tanya. Demi Allah so yang puhamel drone. Itu oleh ane inang yang kebalik lidah jili Allah. Karun yang puhamel lu. Kebalik lidah jili. Pakan? Karena karun sombong dahat. Dan karun kena fitnah Nabi Musa. Sehingga kebalik lidah jili Allah. Kekulah Nabi Musa. Ya Allah. Napa patuh dunia hanya kelun. Ya. Bawa tayan. Keizin li Allah. Kepupu patuh. Kepupatuh dunianya ke Nabi Musa. Lalu kekulai Musa. Ya, wahai bumo, kaut karun. Iutlah itu. Ikun dudong li karun. Yang kayu utlum bak bumo si rencana kena cok muhlun. Ikun li Nabi Musa. Hai bumo, kaut muh-muh karun mandu. Iut mandu nantana. Ya. Kemudian hani taubat ci. Ka taubat, hai taubat ci. I ut lam eh ke ieng. Hai taubat ci. I ut lam eh dada sampai ut mandu. Yang kedua urang yang takaburnyo na yai ut le bumo. Na yai ut le iya ke Firaun. Yang bermacam-macam. Ya. Maka sifat takaburnyo, sifat yang angkuhnya tifut di kapur ya. Nyo ada aje pem tifut bagdanyo. Dan ramai tatat urang yang binasa ngan tifut di kapur ya. Ya. Dan lagi firman Allah Taala. Kazalika yatma'allahu ala qalbi kullin mutakabbirin jabbar. Artinya seperti yang demikian itu mematerai Allah Ta'ala atas tiap-tiap hati orang yang mutakabbir, yang gagah. Ia ini dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata hati orang yang membesarkan akan dirinya. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang getup rapat hati urang tekabu. Getup rapat hati urang tekabu. Daripada melihat akan dalil yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala. Lagi imbaran iblis. Nah, iblis diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Diperintah itu. Usjudu li Adama. Perintah Allah. Padahal Adamnya salah sabuh dalil yang menunjukkan kepada keagungan Allah, kepada kehebatan Allah, kepada maha besar Allah. Tapi iblis handehle Adamnya salah sabuh keagungan Allah, salah sabuh kebesaran Allah, salah sabuh tanda kehebatan Allah. Handehle ba iblisnya karena pakon, karena iblis kaiduk sifat takabur. Sehingga hati jika getuk rapat oleh Allah daripada tunduk aduh perintah Allah. Sangkira aduh bahawa Adamnya salah sabuh dali yang itu yang ada keagungan Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, sungguh ta'aluk ji, sungguh sujud ji aduh perintah Allahnya. Jadi iblis haitim sujud karena haitim, karena terkabur ji haitim sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan iblisnya termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Menurut pendapat yang kuat, iblisnya sebahagian daripada malaikat, dasar sebahagian daripada malaikat. Nampaklah kebegah iblisnya hanya termasuk daripada malaikat. Yang kuat di sebahagian daripada malaikat. Di kure malaikat buat puluh ribu tahun malaikat buat mak iblis. Tapi sebagai anak tabah sifat baji, yaitulah sifat takabur, maka ji hanggetung li Allah. Ji dima iman kepada Allah iblisian. Dima iman di kepada Allah iblis. Ya. Dan getok li Allah. Iblis yang meiman kepada Allah. Tapi hanggetung iman ji. Kejut nah kadang-kadang na yang diperintah oleh Allah, na ga ilmu oleh Allah, na rida Allah. Nyo ga contoh iman Abu Bakar. Abu Bakar diperintah untuk beriman, beriman. Dan memang iman Abu Bakar kena dalam ilmu Allah dan rida oleh Allah iman Abu Bakar. Na ladong diperintah mentang. Tapi hana lah ilmu Allah untuk beriman. Diperintah tak diperintah. Guna kalian cuba-cuba kepada iman. Lagi contoh Abu Lahab, Abu Jahal yang diperintahlah untuk beriman. Dan hana ke ilmu oleh Allah untuk iman. Rita tika hana. Kemudian nah yang diperintah iman dan di iman, tapi hana rida Allah. Iaitulah iblis. Ya iblis ya iji iman kepada Allah. Dan ilmu oleh Allah bahawa jih iman, tapi iman jih hang getung oleh Allah. Pekon, karena na tabo sifat baji yang hanjut itu waktu punya baji. Karena tanya ada Allah, ya cok lagi seolah-olah lagi ya. Sehingga jih, ya gara-gara na sifatnya ke, hana getung iman jih oleh Allah. Iaitu sifat takabur, enggan dan takabur ya. Aba wasta kebara wakana minal kafirin. Dan jadi urung yang kabuta mata hati beno gara-gara tekabo nyo hanale jadi kalan dali yang menunjukkan keadaan Allah Taala, keadaan sifatnya Allah, keadaan afalnya Allah. Anaruhlian mencok dali ada na Allah, mencok dali bahwa na sifat Allah, mujak dali na af'al Allah anali. Dan lagi firman Allah Taala wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid, artinya dan menuntut buka mereka itu dan jahat tiap-tiap orang yang gagah yang membesarkan dirinya itu. Jadi Allah kena pegahlah Al-Quran, orang yang mensifat dengan tekabur yang jahat. Artinya hang lebih mensifat dengan sifat takaburnya. Karena orang yang mensifat dengan sifat takaburnya, nyo orang yang kai mensifat lagi iblis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi miskalu dzarratin min khardalin min kibrin. Artinya tiada masuk akan syurga seorang yang ada dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada kibrit, daripada dekabu. Hantamanglah syurga, hantaman syurga ini getul ini menyohana kufur menyohkara-kara sifat dekabu yang sampai jihjik kufur yang tika abadan abadi dalam neraka. Tapi menyoji anak kufur. Nah, bebiji sawi. Sifat dekabu dalam hati jihian. Yang jihan dalam syurga ini. Getut ilai oleh Allah dalam neraka. Dia getut dalam neraka. Kemudian, yang guru. Wate guru, gue bak hati jih mantang mendipe. Kibrut. Mantang tipe dekabu bak hati jih. Yang

Anda mengelajur juga. Maka tifut hati yang meruknya, termasuk talah sabar ni tifut dekat kaburnya. Nyo ini mulai dari dunia nyo binasa adanya sampai akhirat binasa adanya. Ya. Nak kerja apa kah? Ha, nasiro raja. Pokoknya nak pegat istana raya datang. Cukup raya istana raya. Ya, bab bini istana kau ya, nak sabar gubuk. Ubud gubuk yang ada zero urun duha. Ada zero urinang duha. Urinang duha yang urun iman kepada Allah. Jadi dia raja ya. Ya, raja kapi ya, raja ya, ini sombong dah. Ha. Jadi ila keblo tanah urun duhanya, gebuk urun duhanya, hana keblo. Sebaiknya hai keblo lain. Hana peng keblo lain. Dah hana pak geduk. Si Inan yang nampak geduknya. Hana rayu. Dah bahasa dah pegang dia, nah rumah. Rumah-rumah tipu lehena mana. Dah kalah si ubud lah, gubuk-gubuk ubud mana. Rangka-rangka ubud mana. Jadi melikut ganyan, gak minta rezeki. Iperintah oleh raja nya bahana buah haji yulho pada yang itu leurung tuhanya menoi ganyan segala mujak nagukun dikere ya Allah nyo gubuknya ya Allah tempat tinggal lung lung pulang maron ya Allah hana mampu lun jaga ya Allah gubuknya jangankan lun jaga gubuknya diri lun hana mampu lun jaga ya Allah diri lun serah badron ya Allah dan gubuk-gubuk tempat lunduknya lunsurah badron ya Allah tawakal pada Allah di raja yang sombong tak pun ikun mana buah haji kalhub ke dia karena hana indah pandangan istananya mahliganya gara-gara ana gubuk urung duhanya gubuk kat tengik-tengik menan kaya kapa ikat-ikat boleh kamu ya ha. Loh ke dia tut iloh cuma tu itut bangguwa urun tuhanya gu hanali gubuknya hanali gubuknya hanali gubuk kaji kabai gukun dikere ya Allah rupanya urun tuhanya kau urun tuhan sebarang urun tuhan urun ma'rifatullah urun mengenal Allah bedingkan roh kan gukun dikere ya Allah gubuknya kalung pulang bak dron ya Allah segalom lonjak ha dron ya Allah sehingga gubuk lum itu mengtut ya Allah ha dron ya Allah ibedah juga lantu ya lego kunyan dikrek ibedah juga lantu kertam kertum kertam kertum ida aju istana rajanya bertuh ju je kabai bandu nyan bahan pakan karena sifat keangkuhan yang nampak raja puno kesombongan yang nampak raja puno karena kaduh hata roji gam istana roji gara-gara gubuk urung tuhayan hanagot pandangan hataji dia menyombongkan dirinya sehingga dihina urung tuhayan malah dicok gubuknya itu je kabai maka gedak li Allah Ta'ala ngegelantu yaitu istana rajayan maka pek sarai-sarai kutanyo kadang-kadang rumah ku tanya orang yuk di samping rumah ku tanya nak rumah ni yatim nak rumah hurung asin nak rumah fakir miskin dah hina aji yang deng beko itak gelantu salah pekon karena contoh ipak dalam sejarah aji hina-hina takkan yang sebab jim yang kata hina teraniaya aji yang menyuimu doa leji sekret doa ya deng beko nayo ha. Maka aji ya, baik dah kabur. Kau gejuk harta oleh Allah, gejuk ilmu oleh Allah, gejuk pangkat oleh Allah, gejuk jabatan kedudukan yang hebat yang God, nyo buna syukur kepada Allah. Bertunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaat kepada Allah. Menyo terkabur, membesarkan diri dan menghina orang lain, nyo preh mentang wate aji akan ruk. Anak tu jalan ke dia. Pura, pu malam. Guguli dia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik ambu laudang lain kapitian. Ya mana? Saya Allah. Orang lain.

0: banyak anjing. Baik mana? Yang menyokai tibit narik-nariknya bapak-bapak ada. Menyokan. Menyokan iya loho. Menyokan roh tu. Gok mandu. Yang dah muka. Yang baik tibit lah. Melehun. Melehun bapak mari. Baik tibit tepuk di kabur. Aduh macut na harta ni kesinggah oleh Allah kat di kabur. Bacut na ilmu kat di kabur. Bacut na jabatan di kabur. Geram penyakit ada hati oleh Allah Ta'ala. Rap geram setruk sebab. Kan ada hoplu. Rap ketarik urat kenu di kerek. Ada oce. Pekan Allah sangat benci kurang di kabur. Dan kagetulih dalam ayat. Jahat tiap-tiap orang yang membesarkan dirinya. Ya ayat. Ayat Allah langsung kagetulih jahat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula kibrun itu, takabur itu, yaitu selendangku atau Allah. Yang hak hidup dekabur apa Allah? Allah yang jutiru. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Allah raja bauro kiamat. Nak pegah puhana orang lain yang pegah dorong raja ali. Si Allah raja atok tiru. Urung-urung pegah dorong raja itu bukan habis mati madu. Ya mana? Kajuk ke apa ya mandu? Jadi Allah yang kekal, Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang zahir, Allah yang batin. Baik ketika buruk. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula takabur itu yaitu selendangku. Dan azamah itu kainku, keagungannya ada Allah. Maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, soyang yakco selendang Allah, soyang yakco ridha Allah, yang geumpamakan untuk gepeto pemikiran mak gedayu menan seolah-olah ji tegabunyo ibarat selendang Allah, ya, keagungannya ibarat iaitu ijah Allah seolah-olah lagi ya. Pada hakikat ji panena lagi ya. Nyokon untuk puto pikiran mentau. Ya mana? Ya, maka barang siapa menanggalkan akan daku akan salah suatu daripada keduanya itu, insya aku jatuhkan akan dia di dalam neraka jahanam. Ya langsung. Maka teka boyan dah usah raya, kan dah usah ubun. Lado mentau pak ajak mentau tilain hi. Mulawin uya tiga, mulawin unun tiga, tantang hanali un lain citra yang tayang na. Gop hanal kiram tabo. Ya mana? Hanju, hanju mana? Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuh syarul jabbarun wal mutakabbirun yaumal qiyamah fi suratiz zari, fi suratiz zari. Tatu'uhumun nas lihawaniha ala Allahi azza wa jalla. Artinya dihimpunkan orang yang takabur, dihimpunkan orang yang jabbarun urang tegabo, urang yang tungang-tungang yang kaka kruhuta anayumgo, dan orang-orang yang mutakabbirun yang tegabo-tegabo dunia di dalam hari kiamat tengah seperti rupa semut yang kecil. Ya, urang akhirat kepusyek oleh Allah. Tubuh-tubuh kepusyek oleh Allah be tidur. Urang akhirat injak-injak le kok. Aterung doyanyo biraya badan. Badan biraya raya panjang, harta lu, pangkat jabatan mutu pulangin. Di akhirat tengok. Ya, gara-gara hidup tifut dekat bubu bagian. Ana merendah diri macu. Ha? Tengah orang akhirat, dia pergi oleh Allah, upaya tidur. Ahli kepegawaian obat sedang padahal memijakkan mereka itu oleh segala manusia. Diinjak-injak oleh manusia itu. Gila-gila ini. Anak dah tuho dah jauh. Anak kita tuho dah jauh buru-buru di kampungan itu. Bahkan karena sangat hina mereka. Hati pandangan Allah Subhanahu Wa Taala hina. Kabeh na tipu di kampung. Dan kepegah. Sifat di kampungnya. Nyo termasuk. Salah sabah sifat. Yang dapat salah sabah sifat yang dapat membahayakan iman katanya mati-mati katanya ya? Membahayakan iman katanya artinya salah sabah tanda han selamat iman salah sabah tanda karena nak hidup di kampung karena ladung kena mati mana hidup di kampung kena mati. Padahal si dua go tarik nafas itu tidak mati, tapi hidup mendang di kabu. Karena ada mana tidak mendunyu, yang boleh. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat kibrun, hakikat takabur, yakni membesarkan dia, yaitu satu maksiat yang batin, yang sabuh maksiat yang batin, maksiat yang sipluh, yang tersebut dahulu itu. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, makna takabur itu iaitu sifat yang di dalam jiwa seseorang, yakni yang di dalam hati, yang jadi ia daripada melihat akan dirinya itu terlebih tinggi. Tak kalian draw dengan sang yang hebat. Ana lain, draw dianggap. Sang draw dianggap. Gok sang hanam, dah gok du. Gok lebih babak dia, du. Mana? Daripada orang yang lain. Dan di dalam bersifat kesempurnaan. Ansang drone yang sempurna. Ya mana? Dia dah semayang menansi ansang. Semayang tanya yang sah. Semayang gop ansang. Ya mana? Yang menyuka menganggap lagi ya. Yang kapal. Adapun yang zahir daripada perbuatan yang menunjukkan atas takabur pada zahirnya itu. Maka itu bekas sifat takabur yang di dalam batin itu. Yakni dalam hati. Menyolam hati matang. Halom. Halom ibadah bak anggota. Halom ibadah bak watak kanya matang lah mati itu. Yang kekun sifat takabur. Tapi menyoka. Bak ajaro. Kak bak mata. Kak bak uleh. Kak bak cara aja. Yang kegebohnan. Ya urungnya. Urung yang kak. Mesifat dengan takabur. Si motak kapir. Padahal yang hak dekat bu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini aku mantap. Selaku mau izah singkat, kiranya bermanfaat dunia dan akhirat. Dan untuk lenduan sendiri, dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

عن أبي موسى الأسعاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استئذان صلاة، فإن أذن لك وإلا فارجع. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin untuk memasuki rumah orang lain itu sebanyak 3 kali. Jikalau diizinkan, maka itu menjadi hakmu. Dan jika tidak diberi izin, maka kembalilah atas

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang wanita dinikahi karena empat sifat: karena hartanya, karena kedudukannya, sebab kecantikannya, dan sebab agamanya. Maka hendaklah kamu memilih sebab agamanya, engkau pasti akan berbahagia.

0: Terima kasih Warhilon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Muda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Sudah pukul 21 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat bersama Dedi di malam hari ini Warhilon. Di edisi Kamis malam Jumat di perjalanan 30 Juli 2026 seperti biasa kita sudah siapkan program Syiar Islami. Untuk malam hari ini ada sejarah Islam, terjemahan Al-Quran juga nanti akan kita ketengahkan ke ruang simak Anda. Nah, untuk pertama kita akan ajak Anda untuk mendengarkan sejarah Islam.
1: Proput budaya anu nanggrong.

0: Rapet Budaya Anut Nanggrok.
1: Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami persembahkan ruang khusus sejarah Islam bersama Pro 4 RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada malam hari ini. Pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan umur dan umur panjang dan nikmat iman kepada kita semua. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Amin. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan ke bangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sederalun propet di mana saja Anda berada, pada malam ini kita bertemu kembali pada acara sejarah Islam yang akan kita bahas tentang akhlak Rasulullah dalam peperangan. Sederalun propet di mana saja Anda berada, mungkin orang-orang yang membaca artikel ini akan sedikit tercengang. Apa benar dalam peperangan itu ada kasih sayang? Terkejut dan kaget itu wajar saja, karena kita telah melihat peperangan secara umum yang terjadi di belahan dunia ini. Berbeda dengan peperangan Islam, perang dalam Islam bukanlah suatu ekspresi liar yang bertujuan merendahkan orang lain. Namun, peperangan dalam Islam adalah peperangan dengan bimbingan ilahi, bukan untuk menindas yang lemah dan menampilkan superioritas. Perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bukti yang nyata atas praktik tersebut. Beliau mempraktikkan aturan-aturan perang dalam Islam tanpa berlebihan, juga tidak menyepelekan. Apa yang beliau praktikkan dalam peperangan menunjukkan ketinggian dan kemuliaan akhlak secara umum. Kasih sayang yang begitu luas hingga menyentuh semua sisi kehidupan. Demikian juga dengan perang, praktik akhlak yang mulia dalam kondisi ini bukanlah pengecualian. Sehingga amat dikenal peperangan dalam Islam itu adalah praktik akhlak yang sempurna. Ketika membaca beberapa peperangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perang yang langsung beliau pimpin atau beliau mengamanahi seseorang sahabat untuk memimpinnya, jelaslah ketinggian metode perang Nabawi ini. Perang ini menunjukkan kedamaian, kedalaman iman, menunjukkan mulianya generasi awal yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar terwarisi dalam banyak kisah penaklukan mereka di masa Al-Khalifah Al-Rasidin. Pada umumnya pasukan yang menang atau lebih superior, mereka menolak untuk diajak memberhentikan peperangan, karena mereka memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh lalu menguasai daerah mereka. Dan kita melihat negara atau kaum yang lemah, biasanya mereka mengajukan perjanjian damai. Bagi mereka yang kuat, ekspansi pun akan terus berlanjut. Bukan saja nyawa yang hilang, akan tetapi malapetaka penjajahan dilakukan. Kondisi demikian tidak pernah terjadi sekalipun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedaralun propet, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjadikan perang sebagai solusi utama. Hal itu beliau tempuh sebagai alternatif terakhir, karena untuk membela diri atau karena orang-orang yang memerangi beliau tidak mengetahui tentang Islam. Jika mereka tahu akan Islam, niscaya mereka akan memeluk Islam, bahkan membelanya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangannya berkeinginan kuat untuk tidak menumpahkan darah musuhnya, dan beliau mempersiapkan hal itu dengan sebaik-baiknya. Sekiranya orang-orang yang tidak mengenal Islam itu mempelajari Islam sebelum mereka mengambil sikap, Niscaya mereka tahu bahwa syariat Islam adalah syariat yang penuh kasih sayang. Orang-orang yang memeluk Islam saat perang berkecamuk, maka ia tidak boleh dibunuh. Di antara ajaran Islam yang menunjukkan betapa Islam tidak ingin menumpahkan darah adalah ketika ada seseorang dari pihak musuh yang memeluk Islam saat perang tengah berkecamuk, maka ia tidak boleh dibunuh, walaupun keislamannya itu meragukan karena takut atau sudah terdesak. Baiklah, saudara pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah pada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu karena ia membunuh seseorang untuk memeluk Islam, yang memeluk Islam tatkala perang berkecamuk. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim suatu pasukan menghadapi kaum musyrikin. Ketika kedua pasukan tersebut bertemu, orang-orang musyrik menyerang orang muslim, maka mereka sengaja menyerangnya. Adapun kaum muslimin menunggu, mereka lalai. Perawi hadis mengatakan, kami mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid ketika ia mengangkat pedangnya. Orang musyrik yang diperanginya mengucapkan La ilaha illallah, namun Usamah tetap membunuhnya. Lalu datanglah orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dan mengabarkan kepada beliau tentang apa yang dilakukan Usamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Usamah dan bertanya, "Mengapa engkau lakukan itu?" Usamah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia telah menyakiti umat Islam dan telah membunuh fulan dan fulan." Usamah menyebutkan beberapa nama. "Aku telah mengalahkannya. Ketika ia melihat pedangku, barulah ia mengucapkan La ilaha illallah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, menanggapi, "Jadi engkau membunuhnya?" "Ya," jawab Usamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti?" Usamah berkata, "Wahai Rasulullah, doakan ampunan untukku." Rasulullah tetap mengatakan, "Apa yang akan engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat La ilaha illallah pada hari kiamat nanti?" Dan beliau terus-menerus mengulangi kalimat tersebut. Hadis riwayat Muslim di Kitabul Iman. Inilah sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang memerangi beliau. Beliau tetap bersikap adil, padahal Usamah bin Zaid adalah termasuk orang kesayangan beliau. Orang yang dibunuh Usamah ini bukanlah orang kafir biasa. Ia adalah seseorang yang telah menyakiti dan membunuh beberapa orang dari umat Islam. Kemudian Usamah berhasil mengalahkannya. Saat ia mengangkat pedangnya untuk tebasan terakhir, orang tersebut mengucapkan La ilaha illallah. Saudara Lone Prophet, sebelum kita lanjutkan, baiklah kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

0: Saudara Lun, dalam keadaan demikian, pasti orang-orang akan mengatakan apa yang Usamah katakan, yaitu orang itu mengatakan kalimat La ilaha illallah sebagai taktik melindungi diri agar tidak terbunuh. Jika tidak dalam keadaan terdesak, ia tidak akan mengatakan kalimat tauhid tersebut. Namun Rasulullah SAW tidak menerima arahan tersebut. Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau ingin agar darah itu tidak tertumpah dan memaafkan orang tersebut. Perhatikanlah, adakah sikap ini dalam benak para pemimpin dunia dari kalangan non-muslim? Tentu tidak akan kita dapati. Sikap demikian hanya akan didapati pada orang-orang berperang dengan niat seperti niat berperangnya Rasulullah dan para sahabatnya. Mengajak orang yang kafir menjadi beriman, mengajak mereka ke surga dan terhindar dari neraka. Inilah bentuk kasih sayang yang begitu indah untuk direnungkan. Rasulullah menerima ajakan perdamaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan masuk memeluk Islam baru perang dihentikan. Beliau menempuh cara apapun agar peperangan segera berhenti dan darah musuh tidak tertumpah. Walaupun perdamaian diajukan musuh, tatkala mereka benar-benar lemah dan terdesak. Contohnya dalam peperangan berikut ini. Ketika kemenangan kaum muslimin telah tanpa, orang-orang Yahudi Khaybar mengajukan perjanjian damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Simak penuturan Imam Ibnu Katsir rahimahumullah berikut ini. Ketika orang-orang Yahudi yakin mereka akan kalah karena telah dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 14 hari, mereka mengutus Ibnu Abi Al-Huqaq. Ia mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah. Beliau sepakat untuk menghentikan pertumpahan darah. Namun mereka dikeluarkan dari Khaybar dan menyerahkan harta benda dan hewan tunggangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang melekat pada diri mereka, yakni pakaian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaminan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari kalian jika kalian menyembunyikan sesuatu." Surah Nabawiyah oleh Ibnu Katsir. Yahudi Khaybar adalah mereka yang memiliki keinginan kuat dan mengerahkan segala kemampuan untuk memerangi umat Islam. Hal itu telah mereka lakukan 2 tahun sebelum terjadi perang Khaybar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menerima permintaan damai mereka dan melindungi darah mereka. Perang Bani Mustalik. Pada perang Bani Mustalik, Allah Ta'ala memberi kemenangan untuk kaum muslimin. 100 rumah dari Bani Mustalik berhasil dikuasai umat Islam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka. Beliau tidak menerapkan hukuman sebagaimana para pemimpin di masa itu atau bahkan di masa sekarang. Bahkan Rasulullah membebaskan mereka semua dan mendudukkan tokoh mereka, Jauriyah binti Al-Harits radhiyallahu anhu, sebagai wanita yang mulia di hadapan kaum muslimin. Rasulullah menikahi Juwairiyah dan menjadikannya salah seorang di antara ibu orang-orang yang beriman. Pendengar di mana saja berada, pernikahan Rasulullah dengan tokoh Bani Mustalik ini membuat para sahabat membebaskan semua tawanan Bani Mustalik. Mereka enggan menjadikan besan Rasulullah sebagai tawanan perang. Sejarah yang kita baca ini bukanlah perjalanan hidupnya malaikat. Ini adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman dengan Islam dan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Apa yang kita baca adalah bukti sebuah kisah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat berupaya untuk tidak menumpahkan darah orang-orang yang memerangi beliau. Bersamaan dengan kasih sayang itu, orang-orang tetap memerangi beliau. Betapa mulia dan indahnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mengingatkan kita sewaktu sakratul maut. Pagi itu Rasulullah dengan suara terbata-bata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasihnya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersama aku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan nafas dan tangisnya. Utsman menghela nafas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya telah tiba. Rasulullah akan meninggalkan kita semua. Desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadal dengan sigap menangkap Rasulullah yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Kalau bisa matahari kian tinggi, tapi pintu Rasulullah masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah sedang berbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, orang sepertinya baru selesai ini aku melihatnya. Baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah dengan lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bahagian demi bahagian wajah anaknya itu hendak dikenang. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan, "Kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya?" Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak membuatkan Rasulullah lega. Matanya masih penuh kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini?" tanya Jibril lagi. "Khabarkan padaku bagaimana nasib umatku kelak." "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman padaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik semakin dekat saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah ditarik, namun nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh, urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakit sakratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah terpejam, Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam, dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat nian maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisalati wama malakat aimanukum. Perihalalah salat dan perihalalah orang-orang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi sinaran itu. Kini mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Tak usah gelisah apabila dibenci manusia karena masih banyak yang menyayangimu di dunia. Tapi gelisahlah apabila dibenci Allah karena tiada lagi yang mengasihimu di akhirat kelak. Saudara Lun Prophet, di mana saja Anda berada, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini dalam acara Sejarah Islam. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam ini menjadi itibar bagi kita semua dan terutama bagi saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mendengarkan Sejarah Islam. Sama

0: Ngopet budaya anu nanggrok.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria.
1: إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: Yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku."

0: dunia.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radiyya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub, dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi.

Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya.

0: Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul, dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a.
0: Allah berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, sungguh engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali.

Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat."

0: Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan petang."
1: Ya Yahya, khudil kitab biquwwatin wa atainahul hukma sabiyyan.
0: Wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan hikmah kepadanya Yahya selagi dia masih kanak-kanak.
1: Wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya.
0: Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan dia pun seorang yang bertakwa.
1: Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya.
0: Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka.
1: Wa salamun 'alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan, hidup kembali.
1: Wadhkur fil kitab Maryama idzin tabadhat min ahliha makanan syarqiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Qur'an, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis.

Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Dia Maryam berkata, "Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa."

Dia Jibril berkata, "Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci."

Dia Maryam berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: dunia.
1: Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
1: Maka dia Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.

Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan."

Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu."

0: dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.
1: Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayna min al-bashari ahad.

0: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
0: Kemudian dia Maryam membawa dia, bayi itu, kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai, dan ibumu bukan seorang perempuan pezina.
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا.

0: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya.

tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus."

Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Asmi' bihim wa absir yawm.

Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.

Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.

Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.

Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikitpun?"

Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.

Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh, setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.

Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan.

0: dunia.
1: Dia ayahnya berkata, bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama.
0: Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyyan.
1: Dia Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku.
0: Wa a'tazilukum wa ma

0: dunia.
1: Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku.

0: dunia.
1: Maka ketika dia Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.

Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.

0: dunia.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.

0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya, Harun, menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.

Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya.

0: kalian.
1: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
0: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
1: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.

Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk, sujud, dan menangis.

Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat.

Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, dirugikan sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh, janji Allah itu pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna, kecuali ucapan salam. Dan di dalamnya bagi mereka ada rizki pagi dan petang.

0: ya.
1: Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Tuhanmu tidak lupa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya.
1: Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
0: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
1: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan, hidup kembali.

Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

0: Maka demi Tuhanmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
0: Kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimusnahkan ke dalam neraka.

0: Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan.
1: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا.
0: Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya?

Dan berapa banyak umat yang ingkar, yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya, dan lebih sedap dipandang mata.

0: anda.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.
0: وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk, dan amal kebajikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, dan lebih baik kesudahannya.

0: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami? Dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak.
1: Attala'a al-ghayba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda?
0: Adakah dia melihat yang gaib atau dia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengasih?
1: Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al-'adhabi madda.
0: Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri.
1: وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا.
0: Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka.
1: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا.
0: Sama sekali tidak. Kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka.

0: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا.
0: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga.
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا.
0: Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat, pertolongan, kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih.
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
0: Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak.
1: Laqad ji'tum syai'an idda.
0: Sungguh, kami telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba.
1: Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda.
0: Dia Allah benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti.
1: Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda.
0: Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.

0: huda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

Maka sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang.

0: Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka? Adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: Propet budaya anu nanggrok.

Terima kasih buat Relon, Anda masih bersama program 4 RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan Jombang AM di 1251 kHz. Demikian tadi sudah kita dengarkan, kita ikuti bersama terjemahan Al-Quran di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk kita semua dan pencerahan bagi kita bersama. Sudah pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat dan kita masih terus temani iringi kebersamaan malam hari hingga nanti ke pukul 24 malam waktu Indonesia Barat.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawah Agam dan Selawah Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawah Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawah Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawah Agam.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Propet budaya anu nanggrok.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, demikian rangkaian acara demi acara yang dihadirkan programa 4 RRI Banda Aceh sepanjang hari ini. Dan insya Allah kita akan kembali bersua esok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara, jayalah RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh mengudara di pagi hari ini. Sudah mengantarkan siaran sepanjang pagi, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah RRI.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

maksiat, sudah punya banyak dosa, dia kemudian minta kepada Allah, ya Allah, jangan nampakkan dosaku ini di hadapan manusia. Kalau manusia tahu dosaku ini, maka tidak ada yang mau melihatku, melirikku. Ini dua model. Jadi ada yang meminta kepada Allah sifat ditutup ini dari awal. Maksudnya dia meminta agar seluruh jalan kepada maksiat itu ditutup habis oleh Allah, sehingga dia tidak jatuh dalam maksiat tersebut. Ini yang paling istimewa, yang seperti ini. Ada yang kedua, yang kedua sudah jatuh dalam maksiat, kemudian dia meminta kepada Allah agar maksiat yang sudah dia lakukan ditutup oleh Allah. Ini dua model orang. Yang paling bagus tentu yang pertama, dari awal dia sudah minta kepada Allah jangan sampai jatuh ke dalam maksiat. Dia berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, selalulah bantu aku untuk selalu ingat kepadamu, zikir kepadamu, takut kepadamu, untuk selalu semangat berbuat taat dan jauh daripada maksiat. Dia dari awal sudah minta bantu kepada Allah untuk itu. Kemudian dia berdoa juga seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma la tukilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Allah, jangan pernah engkau lepaskan aku. Nasiyati biadik, terus pegang ubun-ubunku. Jangan pernah lepaskan aku dari penjagaanmu, dari penutupanmu, walaupun satu kedipan mata. Jadi dia dari awal sudah berdoa seperti itu. Di samping tentu juga dia berdoa, kalau kemudian jatuh dalam maksiat, dia juga berdoa, ya Allah, jangan nampakkan maksiatku. Karena yang walaupun

yang paling bagus tingkat pertama, tapi yang idealnya dua-dua. Berdoa kepada Allah agar ditutup segala jalan untuk berbuat maksiat sehingga tidak melakukan suatu maksiat, dan berdoa kepada Allah agar maksiat yang katakanlah sudah kita lakukan juga ditutup. Kenapa demikian? Karena tidak ada manusia yang lepas daripada dosa. Faktanya kan demikian. Dan nama Allah atau sifat Allah menutupi ini, ini luas jangkauannya. Ini sampai kepada fikih nanti. Jadi sitir, nama Allah yang maha menutupi ini, ini sampai masuk ke ranah fikih dia dan ranah akhlak. Ranah fikih bagaimana? Kalau seseorang melakukan sebuah dosa, itu memang disuruh jangan kasih tahu siapa-siapa. Itu ranah fikihnya seperti itu. Baik itu dosa yang mengharuskan hudud atau tidak. Apa dosa yang mengharuskan hudud kalau terbukti zina? Contohnya. Dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti zina yang mengharuskan hudud, ya. Itu setelah seseorang melakukan dosa itu tidak boleh kasih tahu ke orang. Memang disunatkan tutup, taubat kepada Allah, tutup minta taubat, apa, bertaubat kepada Allah. Tidak boleh kemudian kita kasih tahu orang. Makanya datang seorang perempuan kepada Rasulullah suatu ketika, "Wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina, tegakkan hukum Allah kepada saya." Kata Rasulullah, "Kamu ini ngomong apa? Pergi jauh-jauh sana, jangan aneh-aneh, saya sedang ada kerjaan." Ditolak oleh Rasulullah. Maka perempuan itu pulang. Besok dia enggak enak hati, datang lagi ke Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya sudah berzina, tegakkan hukum Allah kepada saya." Rasulullah kembali memarahi dia, "Kamu ini ngomong apa? Jangan aneh-aneh, kamu ini ngawur. Sana jauh-jauh sana, saya sedang ada kerjaan." Pulang si perempuan ini, besoknya lagi dia balik lagi karena enggak enak hati, "Wahai Rasulullah, tegakkan hukum Allah, saya sudah buat zina." Rasulullah masih marah juga, masih enggak terima. Maksudnya mungkin dia itu ngawur, enggak jelas, lagi enggak enak pikiran, ngomong entah apa. Tapi kemudian perempuan itu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah mengandung anak daripada zina itu." Jadi dia kasih bukti, "Saya sudah mengandung." Maka karena sudah sangat terang benderang seperti itu, Rasulullah baru tidak bisa menolaknya lagi. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada si perempuan ini, "Kamu pulang, kita tunggu sampai kamu melahirkan, anakmu selamat, kamu kemudian sehat kembali, datanglah ke sini, baru kita tegakkan hukum Allah, kamu kita rajam." Karena dia perempuan sudah menikah. Maka ketika itu dirajam perempuan itu. Tetapi 3 kali Rasulullah menolak ini, kemudian menjadi dalil bagi para fuqaha untuk mengatakan kalau kita melakukan sebuah dosa memang disuruh tutup, jangan kasih tahu siapa-siapa. Tetapi kemudian taubat kepada Allah. Taubat dengan sebenar-benar taubat, mudah-mudahan Allah ampunkan di dunia dan akhirat. Itu sampai ke situ. Kemudian demikian juga dalam akhlak sosial. Dalam akhlak sosial, kita jangan suka membuka aib orang. Mungkin Allah takdirkan ada sebagian aib orang nampak di depan kita. Sebisa mungkin kalau kita bisa tutup, tutup. Makanya seperti persaksian dalam zina itu. Persaksian dalam zina itu tidak mudah. Harus ada 4 saksi.
saksinya itu. Dan empat saksi itu saksinya harus sama semua, enggak boleh beda-beda. Kalau beda satu aja, empat-empat kena cambuk 80 kali satu-satu masing-masing. Maka minta but ya, ada but, minta but. Cok pelakin, celewat but. Ada saksi zina empat orang. Dipanggil oleh hakim satu-satu. Kamu jadi saksi zina orang itu. Iya, saya saksi. Waktu kejadian itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi yang pertama, dia pakai warna celana warna coklat. Oke, baik, saksi pertama berangkat. Panggil saksi kedua. Kamu saksi? Ya. Waktu mereka melakukan itu, si laki-laki pakai celana warna apa? Kata saksi kedua, warna coklat. Kemudian berangkat saksi kedua, panggil saksi ketiga. Kamu saksi? Ya. Juga warna coklat. Ditanya celana warna coklat. Dipanggil saksi keempat. Ketika dipanggil saksi keempat, dan itu terpisah-pisah saksinya. Dipanggil saksi keempat, mungkin umurnya agak tua, matanya udah agak ragu dia. Apa celananya? Kayaknya hitam. Itu empat-empat saksi dipanggil balik, dicambuk 80 kali satu orang. Begitu ditutup maksiat itu oleh Allah. Makanya kalau kita paham sifat Allah menutupi sifat sayang Allah, kita akan menangis. Satu sisi memang kita diancam, jangan macam-macam buat dosa. Diancam dengan dicambuk, diancam dengan zina. Tetapi ketika hamba itu jatuh dalam maksiat tersebut, sulit untuk menghukum si hamba karena aturan yang dibuat oleh Allah sangat ketat sekali. Di satu sisi Allah keras, di sisi lain Allah sayang, ingin menyelamatkan hambanya. Nah, ya. Jadi dalam kehidupan sosial juga kita saling menutupi. Yang melakukan maksiat pun tutup, taubat kepada Allah. Kecuali maksiat-maksiat yang sudah dilakukan secara terang-terangan. Kalau sudah terang-terang sekali, tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa itu. Nah, makanya beda nanti kondisi sebuah maksiat kalau sudah dilakukan secara terang-terangan dengan maksiat yang masih sembunyi. Itu beda lagi penindakannya. Nah, jadi kembali ke asal tadi, sifat Allah sitir. Hari ini kita bisa hidup, berinteraksi, diterima oleh manusia, mendapatkan penerimaan di hadapan manusia oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh siapapun seperti ini. Bahkan mungkin kita dipuji, dihormati. Maka itu murni karena Allah tutup tadi. Kalau Allah enggak tutup, enggak ada lagi kita. Nah, setelah kita mengetahui seperti ini, kalau ada orang yang memuji kita, berarti yang pantas dipuji siapa? Allah yang menutupi buruknya kita sehingga dia mau puji kita. Kalau Allah tidak tutup, mana ada orang mau puji kita? Mana ada orang mau lirik kita? Jadi setiap ada orang menghormati kita, menghargai kita, bahkan mungkin mengagungkan kita, membesarkan kita, karena mungkin kita punya ilmu, punya kelebihan, kekayaan, macam kelebihan lain, itu bukan karena ilmu itu bukan karena kekayaan itu bukan karena hebatnya kita, tapi karena tutupan Allah tadi. Maka ketika kita dipuji, diagungkan, yang kita ingat pertama adalah Allah, sifat sitir Allah. Bukan kitanya. Jadi bukan kitanya. Ada itu satu ungkapan, ungkapan sudah agak lupa juga. Ungkapannya kira-kira begini. Madhul abdi mudihal abdu yurbi imanuhu.
seorang hamba yang benar-benar hamba, ketika dia dipuji, itu menumbuhkan imannya kepada Allah. Ini baru betul-betul hakikat seorang hamba. Jadi ketika seorang hamba itu dipuji, dibesarkan, justru imannya kepada Allah makin meningkat. Bukan imannya kepada dirinya sendiri, bukan kepedeannya, bukan merasa hebatnya. Setiap dia dipuji, dia langsung ingat Allah. Terima kasih ya Allah, karena engkau telah menutupi buruknya diriku, menjijiknya diriku, menjijikkannya diriku, sehingga dia enggak tahu, sehingga dia puji saya. Terima kasih ya Allah. Itu kalau tauhidnya seperti itu. Jadi pujian yang diterima oleh seorang hamba bukan justru membuat dirinya semakin merasa tinggi, merasa hebat, bukan. Justru dia semakin membesarkan Allah, semakin dia mengagungkan Allah, semakin dia bersyukur kepada Allah, karena telah menutup aibnya, dosanya, jeleknya dia, sehingga orang memuji dia. Maka disebut oleh Allah dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, karunia tadi ditutup, wa rahmatuhu, dan kalau bukan karena rahmat kasih sayang Allah kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang bisa nampak bersih salah satu pun di antara kalian wahai manusia. Hana yang gelih mendung dayo, yang pegahaba hang geje pegahaba duk ino, yang dengar hang geje dengar duk iku. Cuma kalau ditutup oleh Allah, maka beha de bajut. Beha de tapi gaya-gaya ro de. Tambah nada hataji. Makanya sebagian ulama mengajarkan kita terang-terangan, seperti yang pernah kita sampaikan tentang Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi di seorang ulama besar itu dalam mazhab Hambali. Nanti bisa dilihat profilnya di search, itu ulama besar hidup pada abad ke-7 Hijriah atau sebelumnya, punya ratusan karangan ma'ruf. Jadi dulu itu kalau beliau mengisi kajian keilmuan itu, yang hadir itu puluhan ribu orang, sampai orang saking senangnya kepada beliau dan ilmu beliau itu, setiap pengajian itu beliau direbut, dikecup oleh pak-pak bapak ulai itu, ituah makin senang tahu orang berayu di bod-bodi. Tapi beliau marah suatu ketika karena beliau tidak tahan lagi, ini sudah berlebihan. Beliau marah, selesai pengajian orang berlarian ke beliau, bengeng, beliau berteriak. Apa kata beliau? Lau araftumuni larajamtumuni bil hijarah. Kata beliau, stop, tidak boleh seperti ini. Ketahuilah, seandainya kalian tahu siapa hakikat diriku, apa yang ada di belakang sana, kalian akan melemparkanku dengan batu. Tidak boleh seperti ini. Hanya nyoreng kat tauhid kapah. Nyodanya nyan yang dah minta. Hana so salium ke puhan itu rilung ini. Hana so budah go. Hana so pemulia go. Jadi kita ini hanya karena Allah tutup saja. Kalau bukan karena Allah tutup, tidak ada. Maka disebut di sini, qala Syekh Zaruq radhiyallahu anhu, idh laula sitruhu anil ma'asi ma kuntu muti'an, wa laula sitruhu fiha lakuntu muhanan 'indal khalqi wa makhsusan bil maqti bainahum. Kalau bukan karena Allah tutup daripada maksiat-maksiat yang pernah aku lakukan, sungguh sampai hari ini aku tidak akan bisa berbuat taat. Kalau Allah tidak tutup, berbuat taat pun kita tidak bisa. Tidak bisa kita pergi ke masjid, orang tidak suka dengan kita, marah, menjijik dengan kita, malu kita. Walau la sitruhu fiha lakuntu muhanan. Kalau bukan karena Allah tutup, sungguh aku terhina, indal khalqi, di hadapan makhluk, wa makhsusan bil maqti bainahum, aku akan dibenci di kalangan manusia.
Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan karena nikmat Tuhanku, nikmat karunia ditutup tadi, sungguh aku akan dalam kondisi ingin mati saja. Fal khalqu kulluhum innama yata'amaluna bainahum bisitri maulahum. Maka ketahuilah seluruh manusia ini bisa bergaul, bisa berinteraksi, ini karena Allah tutup oleh Tuhan mereka. Walau khala 'abduhu min sitrihi la abghadahu ahabbun nas ilaihi. Kalau seorang hamba terlepas, lepas dari tutup Allah, dari tutup sama Allah, maka dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya. Apalagi yang alim-alim sedikit, yang metengku-tengku je, mana itu pun beruk beruk je, anak tahu kalau leh je. Ya, punya segalanya ni, ya, peraya-peraya. Ya, tapi kan Allah tutup. Walau khala 'abduhu min sitri, kalau seorang hamba itu lepas daripada tutupan Allah, tidak ditutup, la abghadahu ahabbun nas ilahi, sungguh dia akan dibenci bahkan oleh orang yang paling mencintainya sebelumnya. Wala adahu asfaqal khalqu alaihi, dan dia akan dimurkai, disakiti oleh orang yang paling menyayanginya sebelumnya. Wala ahlakahu araful khalqi ilaihi, dan sungguh dia akan dicelakai oleh orang yang paling berlemah lembut sebelumnya kepadanya. Walillahi darul qail, maka sungguh apa namanya, luar biasa, sungguh indah sebuah syair yang berbunyi, yadunnuna bi khaira wa ma bi min bin khair. Orang-orang menganggap aku baik, padahal bukan karena baik yang ada padaku. Walakinnani abdun zalumun kama tadri, akan tetapi pada dasarnya aku adalah seorang hamba yang sangat zalim kepada diriku sendiri. Kama tadri, sebagaimana engkau tahu wahai Allah. Satarta uyubi kullaha an uyunihim, telah engkau tutup aib-aibku semuanya daripada mata-mata mereka manusia. Wa albastani thauban jamilan minas sitri, dan telah engkau pakaikan kepadaku wahai Allah pakaian indah sebagai bentuk tutupan daripada yang buruk-buruk. Fasaru yuhibbuni wa ma ana billadhi yuhibbu, maka kemudian dengan itu manusia mencintaiku, suka kepadaku, memuliakanku, padahal aku tidak pantas untuk dicintai. Walakin syabbahuni bil ghair, tetapi sebenarnya yang mereka lihat dariku itu orang lain, bukan diriku. Diriku yang sebenarnya hanya engkau yang tahu wahai Allah, telah engkau tutup. Fala tafdahuni fil qiyamah bainahum, maka jangan engkau hinakan aku wahai Allah nanti di hari akhirat di antara manusia itu. Wa kulli ya maulaya fi mauqifil hasyar, dan bantulah aku wahai Tuhanku nanti di hari akhirat di padang mahsyar. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan hikmah ini, dengan pemahaman tauhid tentang sifat Allah Sittir ini, membuat kita tidak lagi berani congkak diri, berani menganggap diri sudah hebat, sudah bagus, sudah terlalu kepedean, merasa diri tinggi, tidak ada semua itu. Itu murni karena Allah tutup saja kekurangan-kekurangan dan aib-aib kita. Maka yang layak untuk dipuji selamanya untuk semuanya adalah hanya Allah As-Siddir. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Sari berita. BI bersama PT SBA kerjasama pemanfaatan limbah uang kertas. BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas atau LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Lo'nga, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, menegaskan kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA.
2: Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali. Maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya. Kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya tentu yang dikirim juga akan sedikit.
1: Sementara itu, General Manager GM PT SBA, RAD Santosa, memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan.
3: Karena semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami.
1: Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik.
5: Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah provinsi Aceh maupun di pemerintah kota.
4: Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Lok Sumawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.

0: RRI Banda Aceh turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat dan Radio Suara Subuh Salam serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
3: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
2: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Mangrove di pantai Chot Nehot, Gampong Jaboy terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan ini menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
4: Kawasan mangrove di pantai Chot Nehot, Gampong Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampong Jaboy, Mahmudi, mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata mahasiswa dan sejumlah lembaga lainnya.
5: Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air.
4: Ia menjelaskan, meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir Pantai Chot Nehut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove Pantai Chot Nehut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan.
1: Demikian Wartam Kota Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Warilun dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini di edisi Jumat 31 Juli 2026. Dan sekarang sudah pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Saya Didi Riansa kembali bersama Anda di pagi hari ini. Insya Allah nanti hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti biasa, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk Anda di pagi hari ini menemani awal kegiatan Anda. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur kebersamaan pagi Anda di saat ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.